Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Teman Pro 2 FMND ya, saat ini kita di Pro 2 Spot pagi hari ini teman Pro 2 ya. Dan kita akan bahas tentang fakta unik seputar misteri wabah menari Strasbourg di tahun 1518 silam ya. Nah ini menjadi menarik nih teman Pro 2 FMND, karena ini menjadi salah satu wabah mematikan juga pada kala itu ya. Nah wabah menari atau dancing plague ya di Strasbourg di tahun 1518 silam itu menjadi salah satu peristiwa sejarah paling aneh yang pernah tercatat sejarah. Ratusan orang dilaporkan menari tanpa henti selama berminggu-minggu hingga menyebabkan kelelahan dan bahkan kematian teman Pro 2. Bahkan hingga kini untuk reasonnya itu, cause-nya itu masih menjadi misteri ya. Nah fakta unik pertama, wabah menari Strasbourg bermula pada pertengahan Juli 1518 ketika seorang perempuan bernama Frau Trovia ini tiba-tiba menari di sebuah jalan sempit di Strasbourg. Tidak seperti orang yang sedang menari untuk bersenang-senang, Trovia disebut terus bergerak tanpa bisa menghentikan dirinya. Ia menari selama berjam-jam hingga akhirnya jatuh karena kelelahan. Setelah beristirahat, Trovia kembali menari keesokan harinya. Dalam beberapa hari, perilaku serupa mulai dialami oleh orang lain. Dalam waktu sekitar satu minggu, jumlah orang yang ikut menari disebut telah mencapai lebih dari 30 orang banyaknya. Dari sinilah kejadian yang awalnya tampak seperti perilaku aneh seorang perempuan berubah menjadi fenomena yang membuat seluruh kota malah kok bisa begini nih teman Pro 2 ya. Nah dalam beberapa minggu jumlah orang yang terlibat semakin banyak. Berbagai catatan sejarah memperkirakan jumlah itu mencapai ratusan orang, bahkan ada yang menyebut hingga 400 orang teman Pro 2. Mereka disebut terus menari selama berhari-hari meski tubuhnya sudah kelelahan dan mengalami luka. Beberapa kronik bahkan mencatat adanya orang yang meninggal akibat kelelahan, serangan jantung atau kondisi fisik yang memburuk. Namun jumlah korban sebenarnya masih menjadi perdebatan karena catatan sejarah dari masa tersebut pun tidak terlalu konsisten teman Pro 2.

0: teman-teman, yang namanya bencana itu datang kapan saja. Kadang bisa diprediksi terlebih dahulu. Nah, jika ada badai tropik, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini. Periksa dan perbaharui stok persediaan darurat termasuk air minum, makanan tahan lama, dan juga obat-obatan. Perkuat rumah dan pastikan atap serta jendela aman. Kedua, jika diminta, ikutilah instruksi evakuasi dan pindah ke tempat yang aman. Bawa persediaan penting seperti dokumen, pakaian, dan obat-obatan. Ketiga, cari tempat perlindungan yang kuat seperti ruang tengah tanpa jendela atau tempat yang dirancang untuk bertahan dari angin kencang. Gunakan pakaian pelindung dan helm jika memungkinkan. Keempat, pastikan ponsel dan perangkat komunikasi lainnya terisi penuh dan simpan dalam wadah yang kedap air. Tetap dengarkan berita terbaru melalui radio atau sumber informasi lainnya. Kelima, hindari perjalanan selama badai terjadi, tapi jika perlu, pilih rute yang aman dan dengarkan informasi lalu lintas terkini. Ikuti instruksi otoritas setempat terkait dengan evakuasi. Keenam, waspada bahaya pasca badai seperti banjir, tanah longsor, atau kabel listrik yang terputus. Jauhi area yang terkena dampak dan patuhi petunjuk pemulihan. Teman-teman, penting untuk mengikuti arahan dan peringatan resmi, serta bersiap secara menyeluruh untuk menghadapi potensi bahaya dari badai tropis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

nomor 2 dia Naikila dengan Mamain Gue untuk kamu-kamu di pagi hari ini ya. Kita masih membahas tentang fakta unik seputar dancing plague atau wabah menari, teman Pro 2 ya. Nah, salah satu yang bagian paling aneh dari wabah ini adalah respons dari pemerintah kota ya. Pada awalnya para pemimpin Strasbourg dan tenaga medis saat itu percaya bahwa menari justru bisa membantu mengeluarkan darah panas dari tubuh para menderita. Nah, pemikiran ini berkaitan dengan teori pengobatan yang populer pada masa itu. Nah, karena itu teman Pro 2, pemerintah menyediakan tempat seperti aula dan area publik agar orang-orang yang terkena wabah itu bisa terus menari. Musisi bahkan didatangkan untuk mengiringi mereka. Sementara penari profesional juga diminta membantu. Bukannya meredakan keadaan, justru hal ini membuat fenomena tersebut semakin besar karena semakin banyak orang berkumpul dan menyaksikan aktivitas menari itu, teman Pro 2. Lalu, wabah menari Strasbourg ini bukan kejadian yang hanya berlangsung selama 1 atau 2 hari. Fenomena ini terjadi sepanjang musim panas 1818 dan baru mulai reda pada awal September. Artinya, warga Strasbourg itu harus menghadapi situasi aneh ini selama kurang lebih 2 bulanan, cuy. Pada akhirnya, para pemimpin kota mulai mengubah pendekatan. Selain menghentikan berbagai fasilitas yang sebelumnya mendukung aktivitas menari, para penderita juga dibawa ke tempat yang dianggap memiliki kekuatan penyembuhan secara spiritual. Mereka kemudian menjalani ritual keagamaan yang berkaitan dengan Santo Vitus yang dipercaya memiliki hubungan dengan penyakit dan perilaku menari yang tidak terkendali, teman-teman.

0: cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my God, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui ini, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.
1: Teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2 FMND ya. Kita masih di Pro 2 Spot pagi ini masih membahas tentang fakta unik seputar wabah menari 1518 ya, atau Dancing Plague of Strasbourg, teman Pro 2. Nah, di abad ke-16 masyarakat Strasbourg itu punya pandangan yang sangat berbeda terhadap penyakit dan perilaku aneh dibandingkan manusia modern. Penyakit tidak selalu dianggap sebagai persoalan medis. Banyak orang juga menghubungkannya dengan dosa, kutukan, hukuman Tuhan, atau kekuatan supernatural lainnya. Nah, salah satu kepercayaan yang berkembang adalah bahwa Santo Vitus, seorang santo yang dikaitkan dengan epilepsi dan para penari. Ini bisa memberikan kutukan berupa dorongan untuk menari secara terus-menerus ya. Karena itu, ketika pengobatan yang dilakukan tidak berhasil, para penderita kemudian dibawa ke tempat-tempat yang berkaitan dengan Santo Vitus untuk menjalani doa, ritual, dan bentuk penanganan keagamaan lainnya.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 FM ini, semangat buat semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FM ini untuk pagi hari ini ya. Jangan lupa, jangan lupa buat pantau Pro Dangdut di Pro 1 teman Pro 2 FM ini setiap jam 2:30. Ini program spesial ya untuk menyongsong HUT RRI yang ke-81 ya. Akan ada bintang tamu spesial tentunya akan menemani kamu di Pro Dangdut di Pro 1 ya, sebelah teman Pro 2 FM ini ya. Dan teman Pro 2 FM ini ya, di Pro 2 pagi hari ini teman Pro 2 kita masih membahas tentang wabah menari Strasbourg atau dancing plague nih, teman Pro 2. Nah, sampai sekarang itu tidak ada satu penjelasan apapun yang bisa memastikan mengapa ratusan orang Strasbourg tiba-tiba menari tanpa terkendali, teman Pro 2. Nah, salah satu teori yang pernah diajukan adalah keracunan ergot, yaitu semacam jamur yang bisa tumbuh pada tanaman kayak ganung hitam dan bisa menyebabkan halusinasi serta kejang, cuy. Namun teori ini memiliki sejumlah kelemahan. Gejala keracunan ergot tidak sepenuhnya cocok dengan gambaran wabah menari Strasbourg, terutama karena keracunan itu bisa menyebabkan gangguan aliran darah pada bagian tubuh tertentu. Selain itu, ganung hitam juga bukan sumber makanan utama di semua wilayah yang pernah mengalami fenomena serupa, teman Bro 2.

0: Saat ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dr. Yongki, secangkir kopi hangat untuk kamu-kamu di pagi hari ini ya. Kita masih bahas tentang fakta unik dancing plague. Ini terakhir nih teman berdua. Teori yang ini dianggap paling menjanjikan adalah mass psychogenic illness atau kondisi ketika sekelompok orang mengalami gejala fisik maupun perilaku yang sama sebagai respon terhadap tekanan psikologi sangat besar ya. Dalam kasus Strasbourg, berbagai tekanan seperti kelaparan, penyakit, kemiskinan, ketakutan religius, dan kondisi sosial yang tidak stabil, ini mungkin menciptakan lingkungan yang rentan terhadap fenomena semacam ini. Fenomena ini juga bisa dipahami melalui konsep social contagion, yaitu ketika perilaku, emosi, atau keyakinan masyarakat menyebar di dalam kelompok melalui interaksi sosial ya. Melihat orang lain menari, ditambah keyakinan bahwa tubuh mereka jangan berada di bawah tekanan tertentu, mungkin mereka membuat orang lain mengalami respon serupa, teman berdua. Meski begitu, teori ini tetap belum bisa dijelaskan setiap detail dari peristiwa Strasbourg secara pasti ya pada abad ke-16 silam, teman berdua.
1: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu. Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist
0: hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
2: Pro 2 FMND,
3: teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2 FM ini, masih terus setia temani kamu di Spada kali ini teman Pro 2 ya. Kayaknya menarik kalau hari Kamis ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas tentang informasi tentang narkoba ya. Kita akan bahas dulu penyebab penyalahgunaan narkoba dan akibatnya nih, dampaknya teman Pro 2. Nah, sebab penggunaan narkoba ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dihindari apapun alasannya. Tapi mungkin kamu juga perlu informasi ya tentang penyebab orang tuh bisa memakai narkoba. Ada banyak faktor teman Pro 2, yaitu mungkin pertama adalah perasaan berduka. Nah, penyebab penyalahgunaan narkoba bisa dipicu oleh perasaan duka yang mendalam. Untuk sebagian orang, perasaan ini tidak bisa ditangani dengan mudah. Perasaan berduka yang sangat panjang itu bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik dan mental. Perasaan ini cuma jadi salah satu penyebab narkoba, karena menjadi salah satu cara menemukan rasa kelegaan jadi dengan barang kayak gini ya. Lalu, penyebab penyalahgunaan narkoba juga bisa disebabkan akibat di lingkungan keluarga. Nah, dikutip dari Impact of Substance Use Disorder on Families, pandangan orang tua terhadap kondisi anak yang kecanduan narkoba juga merupakan hal penting. Sikap dan keyakinan keluarga itu bisa memengaruhi seseorang ketika ia mencoba untuk berhenti dari penggunaan narkoba. Saat orang tua memiliki pemikiran bahwa penggunaan narkoba merupakan kegagalan moral, maka anak itu akan lebih mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk ini. Ketika keluarga memiliki pendidikan dan informasi yang baik mengenai kecanduan narkoba, maka keluarga bisa memainkan peran untuk membantu mengatasi masalah ini, teman Pro 2.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Stop.
1: Oke, teman-teman Pro FM ini, kita masih dengan informasi penyebab penyalahgunaan narkoba ya. Nah, berikut adalah tekanan lingkungan sosial. Nah, pastikan untuk memilih lingkungan pertemanan yang punya banyak nilai positif, sebaiknya hindari lingkungan sosial yang sangat dekat dengan penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini bisa membuat kamu mengikuti kebiasaan lingkungan. Semakin kamu terbiasa dengan penyalahgunaan narkoba di sekitar kamu, maka akan semakin besar resiko kamu menjadi pecandu narkoba, teman Pro 2. Jika kamu mengalami gangguan atau keluhan kesehatan mental yang berkepanjangan, sebaiknya segera tanyakan dokter untuk memastikan pengobatan yang tepat ya. Hindari melakukan diagnosa dan pengobatan sendiri. Kebanyakan orang tuh menggunakan narkoba sebagai pengobatan gangguan mental karena dianggap sebagai alternatifnya nih, teman Pro 2. Nah, seseorang yang mengidap gangguan kesehatan mental dari golongan ringan, sedang, dan berat itu menggunakan narkoba sebagai salah satu jalan pengobatan mandiri untuk mengatasi gangguan yang dialami, yang sebenarnya itu salah, teman Pro 2 ya. Namun perlu diketahui, menggunakan obat terlarang sebagai pengobatan mandiri berisiko meningkatkan gejala yang memburuk, bahkan memperburuk kesehatan untuk penggunaan jangka panjang, teman Pro 2.

teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.

Oke, teman Pro 2 FM ini kita masih membahas tentang penyebab penyalahgunaan narkoba ya. Nah, teman Pro 2, faktor berikutnya mungkin adanya rasa kurang percaya diri bisa menjadi salah satu penyebab kecanduan narkoba. Jadi semakin tinggi rasa percaya diri seseorang, maka semakin risiko penyalahgunaan narkoba yang semakin rendah, teman Pro 2 ya. Biasanya seorang yang memiliki percaya diri rendah akan menggunakan narkoba sehingga mereka akan merasa lebih percaya diri dan merasa diterima dengan baik oleh lingkungan. Penyalahgunaan narkoba bisa terjadi karena seorang kurang mendapatkan ilmu pendidikan dan informasi mengenai bahaya narkoba itu sendiri. Untuk itu jangan ragu untuk menerima dan menyebarkan informasi mengenai dampak dan bahaya narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat, teman Bro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Roda FM, saya Rajon, teman kamu semua di pada kali ini edisi Kamis 3 September 2026, teman-teman Roda. Have fun buat semuanya ya. Selepas ini akan ada RJ Dodi yang temani siangnya kalian hingga di jam 3 sore nanti. Terima kasih banyak. Jawa pamit. Have a nice day, teman-teman Roda. Jangan lupa juga pantau Sorcer Berjaringan ya. Nanti sore jam 4 sampai jam 5 ya. Nanti akan bersama dengan teman-teman dari Roda Kupang dan Roda Tambua. Sore ini jam 4 sampai jam 5 di Sore Ceria Berjaringan, teman-teman Roda. See you.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND, teman Pro 2, selamat siang untuk kalian semua yang dengerin Pro 2 di Santai Siang edisi hari ini, teman Pro 2. Di hari Kamis 3 September 2026 ya. Bersama saya Dede Riti, kita akan seru-seruan Santai Siang dari jam 10 hingga di jam 3 sore nanti. Tentunya teman Pro 2, sajian informasi dan juga musik hiburan bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan. Untuk itu teman Pro 2, pantau terus Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Bagi itu melalui siaran terestrial audio streaming kami di www.rri.co.id atau bisa melalui mobile application di RRI Digital. Selamat menjalankan aktivitas kalian di hari ini teman Pro 2, meskipun kita masih dalam keadaan darurat seperti surat yang beredar ya dari Uskup dan mengacu pada surat dari Gubernur teman Pro 2 sampai pada 12 September dan nantinya akan ditinjau kembali akan seperti apakah lanjutan dari surat itu. Dan semoga ya teman Pro 2, kita berharap dan kita doakan bersama semoga badai ini cepat berlalu dan kita boleh beraktivitas seperti sedia kala. Flores bangkit, Flores pulih teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, tepat di jam 10 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kita di Pro 2 Headlist. 10 lagu Indonesia dan 10 lagu mancanegara bakal menemani kalian selama 2 jam ke depan hingga di jam 12 siang, teman Pro 2. Di antaranya lagu Indonesia, 2001 kali Adrian Khalif, Tejo dari Tulus, Ikro, Raim Laude, Rabun Cio dari Bernadia, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Pamungkas. Ada Melompat Lebih Tinggi, Lomba Sihir, Terbelah Jadi Dua, Gloria Jessica, Ade Govinda. Ada juga Foto Kita Blur, Sal Priadi dan Bandung, Sana Sanon. Ada Percuma Malini, itu tadi ya lagu Indonesia. Kita ke lagu mancanegara teman Pro 2, Just Mike dari Bruno Mars, Been Mine Now. Ada Morgan Wallen, ada I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. Hide That I Made You Love Me, Ariana Grande, Be Her dari Ella. Ada Dracula dari Tame Impala, Man I Need dari Olivia Dean, Drop Dead dari Olivia Rodrigo, Pain dari Alan Walker and Jordan Saul, ada Walk dari Ava Max teman Pro 2. Silakan pilih-dipilih teman Pro 2 lagu-lagu hits, lagu-lagu yang sangat trending ya, baik itu lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara yang pastinya menemani kalian selama 2 jam ke depan ya. Kita hiburan, kita kasih yang terbaik untuk menemani kalian yang beraktivitas di siang hari ini teman Pro 2. Well, teman Pro 2 dikasih lagu untuk menyemangati putra mus yang ada di Kio Tengah ya. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Kio Station di 92,2 MHz, radionya anak muda.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Santai siang bersama Pro 2.

Durian nomor 1 ND, dan itu tadi 3 lagu ya yang sudah Dodi hadirkan untuk kalian semua di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Dan ada satu yang menarik, teman Pro 2, Teh Hijau dari Tulus. Judul lagunya kok unik sekali ya, teman Pro 2. Lagu Teh Hijau ini, teman Pro 2 ya, oleh Tulus bermakna tentang penerimaan diri, merasakan atau merayakan rasa hampa ya, kosong. Dan bernamai dengan kelelahan emosional atau burnout, teman Pro 2. Nah, penerimaan rasa hampa, lagu ini menggambarkan fase ketika seseorang itu kosong, kehilangan semangat atau tak bisa merasakan senang, namun memilih untuk tidak memaksakannya segera hilang. Wow. Oke, teman Pro 2, kita masih punya playlist untuk kalian semua di siang hari ini ya. Silakan dipilih lagu yang sudah Dodi sampaikan tadi. Masih tersisa ada Raim Laude dari Ikro ya, teman Pro 2. Maksudnya Ikro dari Raim Laude. Ada Rabun Jawa Bernadia, berapa kali kita akan saling memaafkan, dari Pamungkas. Nah, teman Pro 2 ya, silakan di 082147650422. Siang ini teman Pro 2 kita bersama. Ya, bersama selalu nih di 92,2 MHz. Selamat siang untuk kamu yang mendengarkan kami dari rumah ya, dari tempat pengungsian, tempat kerja, ataupun dimanapun kalian berada ya. Siang ini Pro 2 ingin hadir bukan hanya membawa musik dan informasi, tetapi juga membawa semangat untuk saudara-saudara kita yang sedang berada di pengungsian akibat gempa bumi Flores. Mungkin situasi hari ini belum sepenuhnya mudah ya, belum sepenuhnya aman, belum sepenuhnya baik seperti sedia kala. Ada rasa lelah, khawatir, bahkan mungkin rindu kembali ke rumah seperti biasanya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, teman Pro 2 ya, kita tidak sendiri. Flores sedang melewati rasa atau masa yang tidak mudah, tetapi kita bisa melewatinya bersama. Tetap semangat, tetap saling menguatkan, saling menjaga, dan saling peduli satu sama lain. Iya, next song teman Pro 2 akan ada Morgan Wallen dengan Been Man Now. Ada juga Raim Laude dari Raim Laude, ada Ikro, dan juga Terawasif dengan I Knew You, teman Pro 2. Ini dia, untuk Oma Cheryl yang ada di Buanawa.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Oke, teman Broda, itu tadi Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Kita masih di Prod Whitelist ya, lagu-lagu yang sudah Dodi sampaikan tadi. Tapi Dodi mau kasih semangat ya, ya motivasi untuk kalian semua teman Prod 2. Untuk kamu yang berada di pengungsian, kalau hari ini merasa lelah itu manusiawi. Kalau merasa khawatir itu juga wajar teman Prod 2, namanya kita manusia. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat setiap saat. Yang paling penting nih teman Prod 2 ya, jangan kehilangan apapun ya, jangan kehilangan harapan. Ambil nafas perlahan, lihat orang-orang sekitar ya teman Prod 2, dan ingat bahwa ada banyak tangan yang sedang berusaha membantu kamu. Ada relawan, ada komunitas, ada secara personal yang sudah siap membantu kita ya, masyarakat Flores yang terdampak gempa bumi dari tanggal 15 sampai saat ini. Pasca bencana itu bantuan terus berdatangan, motivasi-motivasi dan semangat dari orang-orang yang punya inisiatif sendiri terus mendukung dan memberikan dorongan untuk kita ya, agar tidak panik, tidak takut ya teman Prod 2. Ada keluarga, ada relawan, ada petugas, tenaga kesehatan, pemerintah, komunitas dan juga masyarakat yang terus bergerak. Mungkin bantuan yang datang itu teman Prod 2 ya terasa sederhana, tetapi setiap kepedulian itu memiliki arti. Sebab ya teman Prod 2, dalam situasi seperti ini kekuatan bukan hanya tentang mereka yang berdiri sendiri, tetapi juga tentang berani menerima dukungan dan tetap percaya bahwa hari esok itu bisa menjadi lebih baik. Wow, semangat selalu ya. Untuk Bung Heri yang ada di Labcast, kali ini dikasih lagu dari siapa ya? Dari Ariana Grande. Ariana Grande dengan judulnya apa nih? Hate That I Made You Love Me. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.

di Santai Siang edisi hari ini 3 September 2026 Kemangko 2. Nah, Flores tidak sendirian. Flores, dengarkan ini baik-baik, kamu tidak sendirian teman Pro 2. Di tengah situasi yang berat teman Pro 2, banyak orang dari berbagai tempat ikut memberikan perhatian dan dukungan. Ada yang hadir membawa bantuan, ada yang membantu ya di posko, ada yang menyebarkan informasi, dan ada pula yang terus mendoakan. Setiap orang memiliki cara berbeda untuk menunjukkan kepedulian. Jadi untuk teman-teman yang berada di pengungsian, jangan merasa bahwa perjuangan itu harus dihadapi seorang diri. Kita adalah masyarakat yang punya kekuatan besar ketika bergerak bersama. Satu tangan mungkin tidak cukup untuk melakukan banyak hal, tetapi ketika banyak tangan bergandengan, beban berat ya, beban yang kita rasa berat itu bisa terasa lebih ringan. Flores, kita jaga Flores bersama. Ya, dedikasi lagu dari Tanah Empala dengan Dracula dilanjutkan dengan Gloria Jessica ada dan adik Gavinda terbelah.

0: seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa. Pada hari Minggu, papa ku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pa?
2: Iya, Nak.
1: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Santai siang.

Teman Prodo, kita masih di Pro 2 Hitlist. Silakan, masih tersisa ada drop beat dari Olivier Rodrigo, Sal Priadi, foto kita blur. Ada Sana Sanon dan Bandung ya. Itu saja yang tersisa teman Pro 2. Boleh kalian request di 082147650422. Boleh kalian sapa salam ya, atau ucapkan motivasi dan semangat untuk teman-teman Pro 2 yang berada di Flores, yang lagi masih dalam keadaan darurat gempa bumi Flores, yang sudah dimulai dari 15 sampai saat ini. Teman Pro 2, kita doakan bersama, kita harapkan bersama semoga badai ini cepat berlalu dan kita boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, mungkin sekarang kita ingin semuanya kembali seperti semula secepat mungkin ya. Rumah kembali nyaman, aktivitas kembali normal, sekolah kembali berjalan, pekerjaan kembali lancar ya. Itu semua adalah harapan yang sangat wajar. Namun untuk sampai ke sana, teman Pro 2, mari kita jalani proses atau jalani ini satu persatu. Tidak perlu memikirkan seluruh perjalanan sekaligus. Jalani hari ini, jaga kesehatan, pastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Dengarkan informasi resmi, perhatikan keluarga dan orang-orang di sekitar kita, teman Pro 2. Kalau hari ini hanya mampu melakukan hal kecil, itu tidak apa-apa. Hal kecil tetap berarti. Karena pemulihan itu, teman Pro 2, bukan tentang seberapa cepat kita berjalan, tetapi tentang bagaimana kita terus bergerak meskipun perlahan.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.

masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika

Kita masih di Pro 2 At Least, teman Pro 2 di siang hari ini. Jangan lupa ya, siapkan menu makan siangnya. Untuk teman-teman Pro 2 yang ada di pengungsian juga ya, semangat untuk hari ini. Jalani apa yang terjadi di Flores ya, teman Pro 2. Teman Pro 2, di tengah situasi bencana, informasi menjadi sangat penting. Karena itu, mari kita sama-sama bijak. Jangan langsung percaya pada kabar yang belum jelas sebenarnya. Jangan menyebarkan informasi yang membuat orang lain semakin panik. Pastikan informasi mengenai gempa, kondisi wilayah, bantuan maupun evakuasi berasal dari sumber resmi dan dapat dipercaya. Kita ingin menjadi masyarakat yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi kuat dalam menghadapi informasi. Ingat, satu pesan yang kita sebarkan bisa memengaruhi banyak orang. Maka gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar, semangat dan kepedulian. Karena di masa sulit seperti ini, teman-teman Pro 2, kata-kata yang tepat bisa menjadi bagian dari kekuatan kita.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang.

Banyak yang melakukan kegiatan makan dan minum sambil berdiri. Padahal, hal ini sangat tidak baik, apalagi minum berdiri. Minum sambil berdiri akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, usus bisa melar dan terdorong ke bawah yang kemudian bisa menyebabkan disfungsi pencernaan. Dan jika ditelusuri lagi, hal ini yang menyebabkan penyakit kista ginjal. Nah, tentu sahabat tidak inginkan punya penyakit seperti ini.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Oke, teman Pro 2 itu tadi ya, selama 2 jam kita sudah bersama di Pro 2 Headlist. Teman Pro 2, terima kasih sudah bergabung untuk request lagu-lagu dan juga sudah berbagi sapa salam. Yang terpenting, teman Pro 2 diingatkan untuk setia bersama kami, ikuti dan nantikan terus acara Pro 2 Headlist setiap harinya, hadir di jam 10 hingga di jam 12. Dan kalian masih bersama dengan Dodi Riti ya, teman Pro 2, hingga di jam 3 sore nanti. Untuk itu, stay tune di 92,2 MHz.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: kami mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM Indie.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan. Intan, sini kau dulu, duduk.
1: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung-gabung sama kita.
1: Gitu loh,
0: Intan. Cani kita duduk.
1: Iya dong.
0: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: 3 tahun
0: kan ya?
1: Ya namanya belum rezeki. Saya tanya lah sama Tuhan.
2: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
3: Santai siang bersama Pro 2.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Prodo Femin, teman terbaik kamu, teman Prodo masih bersama Sado Dirty di Sampai Siang ya. Dan saatnya kita tiba di Muda Kreatif Prodo. Nah, teman Prodo pernah tidak sih kepikiran untuk punya usaha sendiri ya, tapi ujung-ujungnya bilang. Nanti saya ya, nanti saja kalau sudah punya modal atau saya belum cukup pintar untuk memulai bisnisnya. Nah, justru kalimat-kalimat ini sepertinya ya yang sering bikin langkah pertama kita tertunda. Teman Pro 2, masa muda itu jangan takut untuk berwirausaha. Jangan tunggu sempurna untuk memulai. Padahal teman Pro 2, masa muda adalah waktu yang tepat untuk mencoba. Bukan berarti harus langsung punya toko besar, karyawan banyak, dan omset jutaan rupiah. Wirausaha bisa dimulai dari hal sederhana. Seperti kita menjual makanan buatan sendiri, membuka jasa desain, atau teman Pro 2 ya membuat konten kreatif, menjual produk lokal, atau bahkan menawarkan keterampilan yang kita punya. Yang penting teman Pro 2 untuk kalian semua bukan seberapa besar usaha kita di awal, tetapi keberanian untuk memulainya. Karena pengalaman tidak datang sebelum kita mencoba, teman Pro 2. Nah, jangan tunggu semuanya sempurna. Mulai dari apa yang ada, dari kemampuan yang kita punya, dan dari lingkungan terdekat kita, teman Pro 2. Siapa tahu langkah kecil hari ini justru menjadi awal dari usaha besar di masa depan.

0: terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat menikmati santai siang bersama Pro2.

Oke, teman Prodo masih bersama saya Dodi di Muda Kreatif ya. Kita masih berbicara soal masa muda, jangan takut untuk berwirausaha, teman Prodo. Nah, kalau bicara tentang wirausaha, banyak anak muda langsung berpikir, masalahnya itu tidak punya modal ya. Padahal modal itu adalah modal dalam berwirausaha, bukan cuma soal uang sih, teman Prodo ya. Ada modal kreativitas, keterampilan, ada juga keberanian untuk memulai relasi, waktu, dan bahkan media sosial yang setiap hari kita gunakan, teman Pro 2. Smartphone yang ada di tangan bisa menjadi alat untuk mempromosikan produk. Kemampuan membuat video itu bisa menjadi sebuah jasa, teman Pro 2. Hobi memasak bisa berkembang biak ya. Bukan berkembang biak, yang namanya berkembang biak itu pasti binatang ya. Oke, teman Pro 2, kok siang-siang jadi kayak gini ya, teman Pro 2. Hobi memasak itu bisa berkembang menjadi bisnis kuliner. Kemampuan berbicara itu bisa menjadi peluang di dunia digital. Di industri kreatif juga, menjadi seorang MC, menjadi pewara, menjadi moderator, host, presenter itu sudah bisa menghasilkan uang. Artinya sebelum mencari modal dari luar ya, lalu coba lihat dulu nih, teman Pro 2, modal apa yang sudah kita punya. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Muda Kreatif. Tetaplah bersama kami di Pro 2 FMND dan jangan lupa terus jadikan generasi muda sebagai headline.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Bangun.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Santai siang bersama Pro 2.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin soal musik akselerasi, tahu gak kalian teman Pro 2, Air Mukim Squad dengan judul lagu Musamus? Nah, Air Mukim Squad juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Air Mukim Party ya teman Pro 2, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap and dance ini sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epode Fenomeno. Ada juga Pitos Haris yang bertugas sebagai kurator, diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan distribusikan oleh Musik Bagus. Musamus merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke. Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap Macrothermus sp. Musamus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke, seperti halnya rayap-rayap Merauke. Mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun terlihat dari semua istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Berikut ini teman produk kami hadirkan lagu dari Air Mukim Squad dengan Musamus.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM ini.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang dan saatnya kita ke Stokongo ya, info olahraga bakal menemani kalian selama 1 jam ke depan. Nah, satu informasi pertama teman Pro 2 dikutipnya dari rri.co.id. Java United datangkan Gustavo, ex bomber Persija. Teman Pro 2, Java United FC resmi memboyang Gustavo Almeida jelang BRI Super 2026-2027. Mantan penyerang Persija itu bergabung semusim. Ya, Gustavo antusias menantikan debut bersama Java United. Ia bertekad membawa laskar kepodang emas meraih prestasi terbaik di musim ini. Pemain berusia 30 tahun itu berpengalaman bermain di Asia. Ia pernah memperkuat klub Vietnam, Jepang, Malaysia, Kuwait sebelum akhirnya berkarir di Indonesia. Gustavo mengawali karir Indonesia bersama Arema FC musim 2023-2024. Di tengah musim, ia mencetak 14 gol dari 16 penampilan hingga menarik perhatian Persija. Persija merekrut Gustavo yang tampil 60 kali dengan 33 gol dan 2 assist selama 3 musim. Nah, kini ia bergabung dengan Java United. Gustavo berharap musim perdana bersama Java United berjalan mulus. Ia siap beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal untuk laskar kepodang emas.

0: nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus jangkut dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Santai siang.

Oke, teman Brodo masih bersama Dodi Riti di Santai Siang dan next untuk info olahraga di Sport Corner. Pesta gol di markas Osnabrück teman Pro 2 ya, Osnabrück Munchen melaju ke putaran kedua. Info olahraga ini ada dikutipnya dari laman resmi kami rri.co.id, produksi dari RRI. Bayern Munchen mengawali Piala Dunia, Piala Jerman dengan kemenangan meyakinkan di Stadion Bremerbrook ya pada Kamis 4 Agustus dini hari. Osnabrück ditaklukkan 4-1 memastikan Munchen lolos ke putaran kedua. Melansir dari laman Associated Press, Jamal Musiala masih absen saat Bayern menghadapi Osnabrück. Pelatih Vincent Kompany mempertimbangkan menurunkannya pada laga Bundesliga berikutnya. Robin Meissner, teman Pro 2 lebih dulu membawa tuan rumah unggul di menit kelima dari jarak 30 meter. Meissner ini menjebol kanan atas gawang tuan rumah. Tentunya masih banyak informasi olahraga untuk kalian semua teman Pro 2. Stay tune di 92,2 MHz. Pro 2 FM ini teman terbaik kamu.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, teman Pro 2 kita masih di info olahraga. Next info olahraga teman Pro 2, Pelatnas dimulai. Tim voli putri siapkan kekuatan terbaik ke Asian Games. Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Pelatnas tim voli putri Indonesia menuju Asian Games 2026 dimulai dengan pemanggilan 12 pemain. Mereka dipersiapkan menghadapi persaingan ketat ajang multi-event Asia. Sebanyak 12 pemain tim voli putri Indonesia mengisi 5 posisi berbeda untuk memperkuat skuad Asian Games 2026. Posisi tersebut meliputi setter, offside, middle blocker, outside hitter, dan juga libero. Wakil Kepala Bidang Prestasi PP PBFSI, Laundry Mas Paitela memastikan Marco Sugiyama masih dipercaya memimpin timnas voli putri Indonesia menuju Asian Games 2026. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting dalam persiapan skuad. Posisi setter diisi oleh Arneta Putri, Amelia, dan Ajeng Nurcahya. Keduanya punya kelebihan dan berasal dari kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Kansa Putri Yanti dan Azahra Dwi Febiani ini mengisi posisi offside. Kansa berasal dari Jawa Timur, sedangkan Azahra mewakili Jawa Barat. Tiga pemain mengisi posisi middle blocker, yakni Maradanti Namira, Chelsea Berlian Nurtomo, dan juga Gioni Cahya Ningstias. Ini ketiganya berasal dari daerah berbeda. Empat pemain dipanggil untuk posisi outside hitter, teman Pro 2. Mereka adalah Medi Stefani Yoku, ada juga Ersandina De Vega, Putri Nur Agustina, serta Tina Siva Sabila Salim. Guretno Indah Cahyani menjadi satu-satunya pemain di posisi libero. Jawa Timur menjadi daerah penyumbang pemain terbanyak dalam pemanggilan ini. Oke teman Pro 2, Dudi akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, stay tune di 92,2 MHz.

0: Hai hai friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
0: Santai siang!

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM Indie.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Prodo FM ini teman terbaik kamu, teman Prodo masih bersama saya dari sini di Sumber Siang ya. Dan kalian terus dengerin Prodo ya melalui terestrial streaming kami di www.rr.co.id dan juga bisa melalui nonton aplikasi di Sumber Siang. Ada informasi selanjutnya teman Prodo di Showbiz. Tuh,

0: pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah? Semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
1: Santai siang!

0: harus asal orang nonton. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan ke depan. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen ditemenin sama bapak.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Jado Diriti di Santai Siang ya. Ini sudah siang jelang sore, tapi kita masih di segmen ya, atau di par Santai Siang. Nah teman Pro 2, di info showbiz kali ini datangnya dari Novia Bamit, perkuat identitas suara wanita dari timur lewat lagu YSCK. Lansir dari okezone.com, teman Pro 2 menjadi salah satu penyanyi muda berdarah timur. Novia Bamit semakin melebarkan sayapnya karena musik timur lewat lagu YSCK yang dirilis pada 26 Agustus lalu bersama Hits Records.

Walau lagu ini menangkap perasaan rindu akan kampung halamannya, dia tak menghadirkan perasaan sedih, melainkan perasaan senang membayangkan dapat berkumpul saat mereka pulang nanti. Masih menggandeng Toton Karibo dan Jackson Seran, yang merupakan teman duetnya di lagu Ambon Manise, ketiganya kembali menghadirkan lagu Timuran yang tak hanya energik, tapi juga memiliki makna hangat dan kekeluargaan dengan budaya yang kuat, teman-teman.

Nah, hadirnya lagu WSCK bagi Novia bukan hanya sebagai langkah baru dalam karir bermusiknya, tetapi juga karena dia ingin menunjukkan identitasnya sebagai suara wanita dari timur yang powerful, playful, energik, namun juga terasa hangat. Novia mengaku sempat apa setiap dia menyanyikan lagu timur, bukan hanya bernyanyi tetapi juga merasa senang dan juga bangga ya teman Proda dengan budaya yang dimilikinya. Dengan rilisnya WSCK, ya teman Pro 2, Novia berharap bisa menampilkan semakin memperkenalkan identitas dirinya pada penikmat musik di seluruh Indonesia, tak hanya di Indonesia bagian timur.

0: Kuman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Santai siang bersama Pro 2.

Teman Pro 2 next informasi showbiz di siang jelang sore hari ini. Teman Pro 2 datangnya dari Mario G. Cloud dan Grace Kathleen. Ungkap sisi lain hubungan yang dipenuhi ego lewat lagu Rio. Nah, ini teman Pro 2 penyanyi Mario Cloud kembali menghadirkan karya terbaru lewat single Rio. Kali ini Mario berkolaborasi dengan Grace Kathleen untuk membawakan lagu yang mengangkat cerita tentang hubungan asmara yang perlahan dipenuhi ego, gengsi hingga perasaan yang terlalu lama dipendam. Wow. Nah, Rio tidak hanya bercerita tentang pertengkaran antara pasangan. Lagu ini menggambarkan kondisi ketika seseorang itu terlalu sering mengalah demi mempertahankan hubungan mereka nih. Tetapi justru ya teman Pro 2 semakin kehilangan ruang untuk menyampaikan apa yang sebenarnya dirasakan. Penyanyi jebolan The Voice Indonesia itu mengatakan lagu tersebut terinspirasi dari hubungan yang awalnya berjalan dengan penuh cinta. Namun seiring waktu teman Pro 2, salah satu pihak terus mengikuti keinginan pasangannya tanpa pernah benar-benar membicarakan perasaan sendiri. Kondisi tersebut teman Pro 2 membuat berbagai emosi yang menumpuk hingga akhirnya menjadi seperti bom waktu. Rio itu suara keras kepala dari seorang semua orang ya. Kadang ada banyak hal yang tidak bisa kita ungkapkan secara langsung karena ada gengsi ego atau rasa takut kalau hubungan itu justru berakhir ketika semuanya diucapkan ya. Diucapkan mereka teman Pro 2. Cerita tersebut kemudian dituangkan melalui penggalan lirik. Semenjak ku ikuti caramu, semenjak mengiyakan maumu, asik ya. Memang ya si Mario Cloud ini kalau soal ciptakan lagu itu selalu jadi trending. Sebut saja lagu Pesan Terakhir ya. Liodra, ada Anggi Marito, ada Roni Parulian. Pokoknya lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia yang si hit saat ini adalah ciptaan dari Mario Cloud.

Ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodo FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

Pro 2 Limited, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Akhirnya Dodi harus pamit ya, karena Dodi sudah menemani kalian dari jam 10 hingga di jelang jam 3 ini ya. Tapi kita akan gas terus ya, teman Pro 2, akan dilanjutkan tongkat estafet ini oleh rekan penyiar Salsa Bill dan juga Titin Jen ya, dari jam 3 hingga di jam 7 malam nanti, yang pastinya masih biasa ya, musik hiburan dan juga informasi terkait lifestyle bakal menemani kalian hingga di jam 12.30 malam nanti. Stay tune terus, teman Pro 2. Sekali lagi saya Dodi Riti pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

Selamat sore teman-teman Pro 2. Hai guys, saatnya saya dan juga nanti ada rekan saya ya, RJ Salsa, akan temani kamu di sore ceria. Dan saatnya saya hadirkan dulu teman Pro 2, Info Pro 2, untuk menemani kita mengawali program siaran sore ceria edisi hari ini di hari Kamis ya teman Pro 2, di tanggal 3 September 2026. Teman Pro 2, sesaat lagi Info Pro 2. Kita ke informasi pertama, Carmen Lamba promosikan pesona budaya ND mendunia teman Pro 2. Dilansir dari KBRN ND, Putri Pariwisata Indonesia, Carmen Lamba mengangkat pelestarian budaya ND dan bertajuk pesona budaya dari ND untuk dunia, membahas potensi pariwisata, tradisi, serta peran generasi muda. Informasi kedua, bahwa bansos korban gempa Flores, Kemeninipas janjikan remisi bagi warga rutan Ruteng. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur di hari Kamis 3 September 2026. Dirjen bersama rombongan tiba di rutan kelas 2B Ruteng sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia Tengah. Informasi terakhir, SMPK Immaculata Ruteng membangun 6 tenda darurat dari bambu untuk KBM teman Pro 2. Satuan pendidikan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur bergerak cepat untuk menyiapkan tenda darurat yang pastinya untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan di pasca gempa ini. Di SMPK Immaculata Ruteng, para guru secara swadaya bergotong royong untuk membangun ruang kelas darurat yang mana berbahan bambu teman Pro 2 di sekitar area lapangan SMAK Setia Bakti. Sekian Info Pro 2.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sesaat lagi kamu akan mengikuti Sore Ceria Prodi FM ND, teman terbaik kamu.

0: Hey ho teman Bro 2, selamat sore.
1: Sore guys.
0: Aduh, kayaknya kita harus happy Kak Titin karena kita tuh sore dan yeah. Sebulan ke depan bakal berdua terus.
1: Betul.
0: Nih di Kamis sore.
1: Jadi kita kayaknya charge memang energi hari Kamis harus full ya.
0: Betul, kayaknya Kak Hendra tuh memang cocok karena kita berdua kan manis kan. Taruh di Kamis,
1: asik.
0: Jadi Kamis manis bersama duo manis.
1: Semangat kita harus turbo ya.
0: Iya, betul sekali, combo.
1: Oke, baiklah, paket lengkap ya berarti.
0: Oke. Tapi tadi kita panik sedikit teman Pro 2 karena tiba-tiba ada gempa susulan yang lumayan besar ya guncangannya.
1: 4 koma ya teman Pro 2. Terus saya kan baru selesai makan juga kan tadi Sal. Jadi pas habis makan tuh masih duduk cantik di kursi.
0: Asik.
1: Pas waktu guncangan, mama tua langsung lari.
0: Tapi untungnya sudah makan
1: sudah
0: ya.
1: Makan,
0: saya tadi tuh belum makan jadi aduh oleng.
1: Jadi asam lambung sudah naik lagi, bahaya ini ya.
0: Tapi itu tadi beberapa hari mungkin sudah mulai redam. Betul. Tiba-tiba muncul lagi. Jadi stay safe ya guys. Jangan dulu memaksakan yang berpergian jauh atau sebagaimana yang
1: kalau
0: bikin
1: yang tidak terlalu penting
0: riskan
1: ya,
0: itu.
1: Sebaiknya jangan teman Pro 2.
0: Apalagi tadi tiba-tiba gempa. Saya itu kan sementara ambil paket dan belum makan. Semua anak sekolah otomatis dipulangkan.
1: SMP apa itu?
0: SMP MTS.
1: Oh, MTS.
0: MTS tadi ada juga beberapa, mungkin mereka orang pihak sekolah belum kasih pulang tapi orang tua khawatir kali ya.
1: Iya sih, gempa seperti ini cukup ini ya teman Pro 2. Kita tetap stay safety ya.
0: Iya.
1: Untuk semua yang ada di wilayah Flores.
0: Betul sekali. Karena kita masih di Flores, kita akan bahas Flores Session teman Pro 2.
1: Alright.
0: Di 1 jam ke depan ya.
1: Yes.
0: Bakal kita kasih kamu informasi seputar daratan Flores dari ujung barat hingga ujung timur teman Pro 2.
1: Okay.
0: So, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: teman-teman pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam. Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Baik, again teman Pro 2 masih di Flores Session ya. Di sore hari ini bakal Salsa kasih kamu satu informasi. Bukan satu sih, ada beberapa dong teman Pro 2. Tapi ini untuk yang satu dulu nih teman Pro 2. SMPK Immaculata Ruteng bangun 6 tenda darurat dari bambu untuk KBM teman Pro 2. Dilansir langsung dari KBRN, Satuan Pendidikan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur bergerak cepat menyiapkan tenda darurat untuk memastikan proses belajar-mengajar tetap berjalan pasca gempa. Di SMPK Immaculata Ruteng, para guru secara swadaya bergotong royong membangun ruang kelas darurat berbahan bambu di area lapangan SMAK Setia Bakti, teman Pradua. Wakasek Kurikulum SMPK Immaculata Ruteng, Sherly Damon, mengatakan kegiatan pembelajaran dialihkan sementara secara daring sejak 18 Agustus 2026 atau 3 hari setelah gempa mengguncang wilayah Manggarai. Melalui grup WhatsApp, wali kelas secara intensif menyapa dan memantau kondisi siswa sekaligus memberikan penugasan dan materi pembelajaran. Sherly menjelaskan tenda darurat tersebut akan menggunakan terpal sebagai atap, sedangkan bagian dinding memanfaatkan seng bekas pembongkaran ruang kelas yang direvitalisasi. Jika persediaan seng tidak mencukupi, dinding tenda akan ditutup menggunakan terpal. Amannya sih begitu ya, teman Pro 2, harus di luar dulu nih belajar mengajarnya. Kalau misalnya di dalam ya riskan ya, apalagi memang di daerah Manggarai itu menjadi titik gempa yang akhir-akhir ini terjadi gempa susulan juga nih teman Pro 2. Sherly menambahkan pihak sekolah berencana membangun 6 tenda darurat untuk menampung kegiatan pembelajaran. Namun proses pembangunan masih menghadapi kendala ketersediaan bahan bambu yang digunakan sebagai struktur utama tenda teman Pro 2. Menurutnya, guru juga merasakan dampak psikologis akibat gempa sehingga kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam proses pembelajaran. Karena itu, materi pembelajaran akan tetap diberikan, tetapi tidak menjadi satu-satunya fokus selama masa tanggap darurat teman Pro 2. Meski demikian, perhatian khusus tetap diberikan kepada siswa kelas 12 ya teman Pro 2. Oh, kok tiba-tiba 12 ya ini ya? Ini masih kelas 9 karena masih SMP. Oke, mereka mau ujian nih teman Pro 2. Dan mereka menjadi fokus utama karena harus mempersiapkan diri menghadapi ujian tes kemampuan akademik atau TKA. Sekolah akan menyesuaikan teman Pro 2 pembelajaran agar persiapan menghadapi TKA tetap berjalan di tengah kondisi darurat. Sherly berharap pemerintah dapat menyediakan tenda darurat yang lebih layak untuk mendukung proses pembelajaran, sehingga sekolah tidak harus secara swadaya membangun ruang belajar sementara menggunakan bambu dan bahan seadanya. Semoga segera ditanggapi sama pihak pemerintah dan ini juga cepat dibangun ya tenda darurat biar tidak bingung dan rasa trauma tuh tidak kayak menghantui kita terus begitu karena masih belajar di dalam kelas. Kita doakan ya, semoga kedepannya situasinya lebih baik dan kondusif untuk kembali normal dan bisa belajar dengan baik dan aman teman Pro 2. Salsa dan Kak Titin masih punya informasi lainnya, so stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2. Kita akhiri edisi Flores Session di sore hari ini ya. Tersisa 2 menit lagi nih, karena kita bakal ke Sore Ceria berjaringan Skor Wilayah Nusantara ND Kupang dan Atambua, teman Pro 2.
1: Betul, dan pastinya Sol ya, ini adalah angkatan-angkatan kita ya.
0: Oke, angkatan udara.
1: Seumuran kita.
0: Oke, seumuran. Iya, men. Oh, kalau saya kan masih 2002 ya.
1: Iya sih, kalau Sol sih memang Gen Z banget ya, teman-teman Pro 2. Baik, nanti akan ada 3 narasumber berprestasi, teman-teman ya. Sesaat lagi ya, Sol ya.
0: Oke, sesaat lagi teman-teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan di Sore Ceria berjaringan sore hari ini. So, buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

0: teman Pro 2. Sesaat lagi, sore ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
1: Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke teman Pro 2, saatnya kita di sore ceria berjaringan skor Wil 6 Nusantara, ND, Kupang, dan Atambua. Dan di ND ada Salsa sore hari ini. Kita mau menyapa dulu nih teman-teman kita yang ada di Kupang dan Atambua. Selamat sore semuanya. Dan spesial di sore hari ini kita, karena kita punya yang keren-keren berprestasi tentunya setiap sore sih. Kita selalu update di sore ceria berjaringan skor Wil 6 Nusantara teman Pradua. Dari Atambua ini sudah ada Stefani Samara, juara 1 pidato bahasa Inggris tingkat SMP dan hostnya Kak Ari Leon. And then dari Kupang ada Rinji Meirana Pacheco, ini mahasiswa keperawatan Poltekkes Kupang, juara 1 Embu Solo Q dan juara 3 Randori Putri kelas 60 dewasa mahasiswa. Hostnya ada Kak Ishak Oktavian dan di ND kita bareng Juan Emmanuel Mekomite yang merupakan siswa SMPK Frateran Dao ND, peraih honorable mention bidang IPS jenjang SMP MTS pada OSM tingkat nasional tahun 2026 dengan hostnya aku sendiri sih teman Pradua. Dan kita jalan-jalan dulu kayaknya. Ini kita mulai dari Atambua dulu bersama Kak Ari Leon. Ada Stefani Samara yang merupakan juara 1 pidato bahasa Inggris tingkat SMP. Kita dengerin bersama aja ya teman Pradua biar makin seru nih sore hari ini.

0: Nah, di sore ini, seperti biasa di sore ceria, ada anak-anak berprestasi ya. Kita hadirkan buat berbagi inspirasi bakat atau prestasi mereka. Nah, sudah ada adik-adik kita dari SMPK Don Bosco Atambua, Tiffany Samara.
1: Sore saya semuanya.
0: Oke, apa kabar Tiffany?
1: Baik-baik.
0: Baik ya. Oke, baik. Jadi Tiffany Samara pernah jadi juara satu lomba pidato bahasa Inggris di Atambua tingkat sekolah gitu SMP. Oke, Tiffany siap ya?
1: Siap.
0: Untuk bakat kamu dalam berbahasa Inggris nih, sejak kapan sih kamu suka berbicara menggunakan bahasa Inggris gitu?
1: Dari kecil sih. Jadi dulu pas kecil tuh suka banget nonton satu channel YouTube-nya orang luar negeri, namanya Little Big Toys. Menurut saya kayak, walaupun dulu saya gak ngerti apa yang dia ngomong, cuman kayak seru aja. Dan dari situ saya mulai tertarik buat belajar bahasa Inggris, biar kalau nonton channel luar bisa mengerti apa yang dibicarakan. Karena dulu ngomongnya tuh, maksudnya nontonnya tuh gak suka pakai subtitle, karena rasa kayak ganggu aja kalau ada di layar.
0: Tulisan di layar udah ya.
1: Jadi biar gak ngerti, nonton aja. Cuman dari situ memotivasi saya untuk belajar bahasa Inggris.
0: Tapi sejak kecil itu pernah ada yang kayak ngajarin kalau misalkan ini makan itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya gini-gini, atau memang kamu otodidak gitu karena saking banyak nonton sampai kayak sendiri cari tahu artinya?
1: Mungkin bisa dibilang otodidak juga, tidak juga, 50-50. Karena kakak pertama saya itu jago bahasa Inggris juga. Jadi awal mula belajarnya juga dari kakak saya. Sebelum akhirnya waktu itu pas SD kelas 4, kalau tidak salah itu bahasa Inggris mulai ada di sekolah. Nah dari situ semakin tertarik buat belajar bahasa Inggris. Dari situ.
0: Nah, ini kalau kamu ngomong bahasa Inggris, kamu sendiri ya ngerasa dialek kamu itu, logat kamu itu udah kayak udah pas sekali, atau kamu ngerasa kayak ini masih kurang nih?
1: Belum dong, masih banyak kurangnya.
0: Oh gitu ya, kamu ngerasa gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau orang lain dengar kayaknya udah bagus kayaknya.
1: Semoga.
0: Kamu pernah ajak orang bercerita atau ngobrol berbahasa Inggris gitu?
1: Pernah dong. Dengan kan siapa? Saya juga les ya. Nah di les kita selalu ada yang namanya latihan speaking. Dan kita kalau di dalam les itu ngomongnya harus pakai bahasa Inggris. Kalau ketahuan sama missnya pakai bahasa Indonesia, itu biasanya mukanya dicoret. Artinya dapat hukuman.
0: Jadi berhati-hati ya. Kalau mau bicara harus pakai bahasa Inggris. Kamu kenapa pengen ikut lomba gitu?
1: Mau mencoba aja sih, karena sebenarnya pernah ikut juga lomba pidato, tapi waktu itu antar kelas, waktu ulang tahun sekolah.
0: Kurang menantang. Nah,
1: iya, kali ini, dan waktu itu tidak menang.
0: Padahal antar kelas ya?
1: Iya,
0: jadi karena teman-teman kelasnya juga pintar-pintar?
1: Pintar-pintar lah lawannya. Jadi karena kali ini ada lomba pidato lagi, mana tingkat antar SMP kan, jadi kayak tertantang aja dan pikir kayak aduh kali ini harus menang gitu.
0: Pokoknya apapun terjadi harus menang gitu ya.
1: Iya.
0: Itu motivasi yang paling kuat yang mendorong kamu untuk sampai jadi juara.
1: Ya, dan berpikir ya why not kan, mencoba cari pengalaman, experience baru. Dan kesempatan kan gak datang dua kali.
0: Jadi kesempatan begitu untuk lomba, kenapa tidak dicoba gitu ya. Gimana perasaan kamu ketika kemarin kamu jadi juara satu?
1: Ya, saya pedenya 100 cuman karena kadang kalau terlalu pede kan ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Jadi pas pengumuman kan dari juara 3 dulu tuh, jadi berharapnya tuh saya tidak juara 1 juga, juara 3 atau 2 lah. Jadi pas pembacaan juara 3, aduh namanya belum ada. Juara 2 namanya juga belum ada, makin deg-degan. Juara 1 akhirnya ada tuh langsung keringet dingin banget. Dan gak ekspek aja kalau bisa dapat juara 1.
0: Kayak jadi hadiah paling istimewa buat kamu gitu ya?
1: Iya sih.
0: Setelah kamu juara nih, kamu masih punya target yang lebih tinggi?
1: Masih banyak dong, kan ini baru tingkat kabupaten. Berharap mungkin nanti bisa ke tingkat provinsi, nasional, yang lebih dari ini pastinya.
0: Oke. Ini kemarin lomba pidatonya tuh kamu angkat tema apa sih?
1: Tema yang saya bawakan itu The Young Generations, The Future of Indonesia.
0: Okay.
1: Jadi intinya saya membahas tentang generasi muda, bagaimana mereka dapat membawa dan intinya membangun Indonesia ke jalan yang lebih baik. Membimbing Indonesia untuk menuju Indonesia emas.
0: Oke, okay. Itu inspirasinya dari mana sih itu bisa ambil tema itu?
1: Jujur itu teks pidatonya dibuat guru, jadi judulnya juga dipilih sama guru pembimbing.
0: Dan pas berpidato itu gimana? Pakai teks atau lepas?
1: Dihafal.
0: Dihafal ya?
1: Ya, 10 menit pidato dihafal.
0: Kamu hafal semuanya?
1: Iya dong, karena gak boleh bawa teks.
0: Memorinya besar ya?
1: Lumayan.
0: Dapat terapa baik gitu ya. Ada sedikit yang kamu rasa kesulitan gitu?
1: Kesulitan pastinya ada. Sulitnya ya pasti hafal teksnya, karena teksnya 3 lembar. Jadi hafalnya juga dalam waktu 1 minggu lebih sedikit. Jadi sebenarnya itu lumayan sulit ya dihafal dan hilangin rasa gugupnya. Karena sering banget pas latihan sendiri itu lancar. Tidak ada lupa, intinya lancar banget lah. Tapi pas latihan depan guru pembimbing, kepala sekolah atau orang tua itu langsung ngeblank. Langsung lupa.
0: Lupa ya.
1: Jadi susahnya di situ sih sebenarnya.
0: Kamu bisa tidak nih bagi tipsnya cara mudah biar bisa mengikuti caranya Tiffany?
1: Kalau dari saya sih diulang terus ya, dibaca, dibaca. Kayaknya baca tuh ada 5 kali, 10 kali dan selalu diulang. Jadi kalau misalnya habis hafal satu paragraf, itu nanti langsung ulang dari awal biar tahu kira-kira kalau ulang dari awal yang paragraf yang ini nih beneran udah dihafal bener-bener belum. Kalau belum, intinya diulang-ulang terus lah sampai mulutnya sakit, sampai muak ngomong.
0: Nah, ada paragraf yang mungkin isinya agak mirip-mirip begitu.
1: Iya.
0: Nah, kamu pernah ngalamin itu enggak?
1: Sering, karena di teks juga ada kayak gitu. Jadi ada di paragraf keberapa gitu sama paragraf selanjutnya, kata-katanya tuh ada yang mirip. Jadi kadang suka kebalik kelanjutannya. Nah itu juga susahnya di situ sih. Karena biasanya habis sadar kebaliknya tuh, habis ngomong langsung sadar kalau aduh ini kebalik nih. Nah kalau udah sadar langsung lupa semuanya.
0: Apa nih yang bisa bikin kita supaya jangan sampai seperti itu?
1: Percaya diri dong. Terus tenangin diri, usahain kalau gugup jangan terlalu gugup. Dan usahakan waktu itu saya ini semua kata-kata yang di teks tuh masuk ke otak. Jadi pas ngomong udah ada tulisannya, lanjutannya. Jadi seakan-akan tinggal baca aja.
0: Dia mengalir gitu. Nah ini kan pasti bosan ya.
1: Jujur kalau bosan tidak sih, setiap hari selalu gugup ya. Apalagi pas sudah mau dekat hari H, itu tuh masih 2 paragraf atau 3 paragraf yang belum dihafal. Jadi pikirnya kayak, aduh ini kan lombanya Rabu, hari Senin untungnya sudah hafal semua. Kalau bosan saya jangan terlalu dipaksain dirinya. Kalau udah capek istirahat dulu. Biasanya kalau udah capek main HP, makan atau apa, terus nanti ya 10 menit, 15 menit fokus setelahnya lagi. Baru hafal lagi.
0: Berarti gak sia-sia gitu ya?
1: Ya itu pasti nanti hafalnya tidak maksimal. Pasti nanti lupa.
0: Jeda dulu. Ini trik yang bagus nih. Jadi buat kamu teman berdua, kalau mau menghafal atau lagi melakukan sesuatu yang membosankan, jangan lupa break sejenak. Oke, Tiffany, ada tidak nih pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman juga suka dengan bahasa Inggris? Punya pesan tidak nih buat teman-teman?
1: Buat teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba. Karena kalau misalnya kita terus takut untuk mencoba, kita tidak akan tahu sejauh mana kemampuan kita. So, I think, I believe this just beginning of my journey. And buat kalian semua, just believe yourself, keep practicing and never give up.
0: Jangan menyerah ya. Apa impian kamu yang ingin kamu capai nanti?
1: Aduh, pengennya sih jadi businesswoman ya.
0: Jadi businesswoman aja. Pengen bisnisnya tuh kayak gimana?
1: Bisnis yang saya mau itu bakery sih, buka kafe. Pengennya itu.
0: Kafe itu juga jadi tempat ternyaman.
1: Tempat cocok buat belajar. Ada beberapa kafe yang cocok dipakai buat belajar. Tempatnya nyaman, diam.
0: Oke, baik. Tadi ada banyak inspirasi yang kita dapat dari Tiffany, Samara, dan beberapa inspirasi tadi bisa jadi bekal atau pelajaran buat kita semuanya ya. Tiffany, terima kasih. Kita mungkin jumpa lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Back again teman Pro 2 setelah tadi kita jalan-jalan ke kota Kupang ya. Nah ini kita bakal move ke, oh tadi Atambua dong. Sekarang kita bakal move ke Kupang teman Pro 2 dengan host sore ceria berjaringan kesayangan kota Kupang nih. Ada Kak Isaac Octavian bersama Rinji Maya Merena Pacheco. Ini merupakan juara 1 Embu Solo Q dan juara 3 Randori Putri kelas 60 dewasa mahasiswa teman Pradu yang merupakan mahasiswa keperawatan Poltekkes Kupang. Seperti apa keseruannya? Kita ke Kupang dulu teman Pradu sebelum nanti balik ke Pradu FM ND.
5: Dari kawasan Tompelo nomor 8 Pradu RRI Kupang, teman terbaik kamu. Senang banget bisa kembali menjumpai kamu ditemenin sama Isaac Octavian. Hari ini saya akan temani kamu teman Pradu dan seperti biasa kita menghadirkan teman-teman muda kota Kupang dengan prestasi luar biasa keren mereka yang bisa menginspirasi kamu nih teman Pro 2. Saya akan ajak kamu untuk kita ngobrol bersama dengan salah satu mahasiswa dari jurusan Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang teman Pro 2. Nah, selain sebagai seorang mahasiswa, dia ini juga punya prestasi yang gemilang khususnya di bidang seni bela diri teman Pro 2. Siapakah dia? Sudah hadir bersama dengan kita di studio Pro 2 RRI Kupang. Isaac mau menyapa dulu, ada Rinji Maya Meriana Pacheco, juara 1 Embo Solo Q dan juara 3 Randori Putri kelas 60 dewasa mahasiswa. Rinji, gimana kabarnya?
6: Puji Tuhan baik, Kak.
5: Puji Tuhan baik ya. Senang banget bisa ngobrol bersama dengan kamu hari ini. Dan kita akan ngobrol soal perjalanan kamu. Selain ternyata seorang atlet ya, tapi juga mahasiswa keperawatan. Oke, nah gimana nih keserian kamu sebagai mahasiswa juga sebagai atlet? Bisa apa sih yang kamu lakukan sehari-hari?
6: Untuk sekarang ini saya masih fokus menjalani perkuliahan. Dan di sela-sela waktu saya masih tetap latihan kempo.
5: Berarti nanti setiap hari itu kuliah, tapi ada juga waktu untuk latihan kempo?
6: Iya, jadwal kami latihan itu biasanya di hari Selasa dan hari Jumat.
5: Hari Selasa dan hari Jumat, oke. Okay. Jadi aktivitas setiap hari kayak begitu, kampus, kempo, gitu. Ya. Oh, oke, okay. Baiklah. Nah, sedikit dong tentang diri kamu, kamu kasih perkenalan ke teman Pridu yang lagi dengerin kita. Sebelum nanti kita lanjut ngobrol lagi.
6: Baik, perkenalkan nama saya Rinji Maya Meriana Pacheco. Saya merupakan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan Sarjana Terapan Keperawatan.
5: Kamu emang aslinya dari Kupang?
6: Saya aslinya dari Alor.
5: Alor, oh oke. Okay. Ya. Kuliah baru ke Kupang?
6: Iya, saya kuliah baru ke Kupang.
5: Oh oke, okay. Asik. Tapi emang dari dulu mau jadi perawat?
6: Iya, Kak.
5: Cita-citanya?
6: Cita-citanya sebenarnya tuh saya ingin menjadi kowal angkatan laut.
5: Oke. Okay.
6: Tetapi karena mungkin tes belum rejeki saya di situ, jadi sudah saya mendaftar untuk kuliah saja.
5: Kenapa keperawatan?
6: Karena saya ingin membantu banyak orang. Karena menurut saya, kalau saya membantu banyak orang dengan merawat orang yang sakit itu, itu adalah suatu hal yang mulia bagi saya.
5: Tapi keluarga ada yang background juga kesehatan? Atau kamu memang benar-benar kayak ingin sendiri gitu?
6: Keluarga ada. Om saya yang nomor 3 itu dia seorang perawat.
5: Oke, okay. Menginspirasi kamu juga gitu ya untuk jadi perawat?
6: Iya.
5: Oke, okay. Baiklah. Nah, kalau ngomongin soal kamu kan pengen jadi angkatan laut gitu ya. Terus akhirnya juga kepikiran ya udah kalau gitu kuliah perawatan dulu. Kalau bicara soal dunia seni, bela diri sendiri gimana nih? Kempo khususnya kamu ya?
6: Iya.
5: Gimana ceritanya akhirnya kamu juga tertarik gitu sama kempo?
6: Saya itu mengikuti latihan kempo itu dan tertarik pada kempo sejak saya kecil.
5: Umur?
6: Sekitar 5 tahun.
5: Wow, dari 5 tahun siapa yang memperkenalkan kempo ke kamu?
6: Yang memperkenalkan kempo kepada saya, kebetulan bapak saya juga seorang pelatih kempo.
5: Oh, oke, okay. Lanjut.
6: Ya, kemudian saya pernah mengikuti perdananya, saya mengikuti pertandingan itu di tahun 2014. Itu saya SD kelas 4 dan saya mendapatkan juara. Dari situ saya merasa, oh ternyata saya bisa juga ya menjadi juara.
5: Oh jadi orang tua khususnya papa itu seorang pelatih kempo.
6: Iya.
5: Oke, okay. Dan kamu kan tadi 5 tahun akhirnya mulai suka tuh.
6: Iya.
5: Apa yang membuat kamu suka kempo? Apa yang menarik dari kempo menurut seorang Rinjan?
6: Menurut saya yang menarik dari kempo itu mengajarkan kita tentang kedisiplinan, ketelitian dan tanggung jawab.
5: Awal kamu ikut kempo tuh ya waktu kamu masih kecil, apa sih yang menurut kamu seru gitu dari ikut kempo?
6: Yang membuat saya merasa seru itu karena mungkin banyak teman, berkenalan dengan teman dari tempat-tempat yang lain. Kemudian mungkin juga saat pertandingan bisa berkenalan dengan teman-teman dari kabupaten lain.
5: Oh oke, okay. Relasi gitu ya berarti. Nah papa juga udah lama berarti jadi pelatihnya?
6: Iya, bapak sudah lama menjadi pelatih.
5: Oke, okay, jadi itu yang buat kamu akhirnya tertarik ya untuk ikut kempo. Di rumah kamu sendiri atau saudara-saudara yang lain juga?
6: Kebetulan saya sendiri.
5: Oh karena?
6: Iya, karena kedua adik laki-laki saya mungkin karena mereka tidak terlalu hobi dengan bela diri. Mereka lebih suka sepak bola.
5: Oh oke, okay. Jadi kamu sendiri yang ke kempo. Asik, meneruskan apa yang disukai oleh bapak ya. Oh seru. Nah kita juga ucapin selamat ya untuk prestasi kamu. Kemarin itu juara 1 Embu Solo Q.
6: Embu Solo Q3.
5: Oke.
6: Okay. Q3 itu dia seperti sabuk kak. Jadi sesuai dengan sabuk kita. Jadi kebetulan saya baru Q3. Q3 itu sabuknya sabuk hijau. Jadi saya mengikuti itu.
5: Itu di mana lombanya?
6: Embu Solo itu perorangan kak. Jadi itu dia melatih kita untuk fokus terus dengan waktu dia waktunya sekitar 5 menit lah kak. Kemudian itu nanti akan diberi nilai, jadi kita harus menguasai gerakan-gerakan, harus tetap konsentrasi karena sekecil kesalahan yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi nilai yang kita dapatkan.
5: Oh jadi Embu Solo itu berarti kamu sendiri memperagakan gaya, bukan pertandingan berarti ya. Dan nanti akan dinilai gerakan-gerakannya, jurusnya itu ketepatan gerakannya seperti apa gitu. Oh oke, okay. Diselenggarakan oleh?
6: Diselenggarakan antar dojo Nusa Tenggara Timur.
5: Wow.
6: Perebutan Piala Wali Kota 2026 itu diselenggarakan di GOR pada tanggal 19 sampai 21 Juni.
5: Oh keren ya, jadi kemarin kamu ikut Embu Solo.
6: Iya, Embu Solo sama Randori Putri.
5: Oke, okay, sama Randori Putri. Kita bahas dulu satu-satu, kita bahas dulu yang Embu Solo ini berarti kamu menampilkan jurus-jurus gitu ya, gerakan.
6: Gerakan-gerakan.
5: Selama 5 menit.
6: Iya.
5: Wow, 5 menit itu kalian gerakan sendiri selama
6: iya,
5: itu?
6: Iya, gerakan sendiri.
5: Gerakan apa saja tuh kemarin?
6: Ada gerakan solo, berarti kita berlawan sendiri. Kayak kita kayak seperti kayak ada lawan kita begitu, Kak.
5: Tapi seolah-olah?
6: Seolah-olah gitu saja. Iya. Jadi itu ada beberapa teman, banyak yang sabuk hijau itu semua. Tapi khusus untuk SMA.
5: Oh, kemarin kamu SMA waktu itu?
6: SMA mahasiswa.
5: Oh, oke. Okay. SMA mahasiswa, akhirnya kamu ya, ikut semua. Yang sabuk hijau ya, berarti ya, yang Q3.
6: Iya,
5: yang Q3. Oke. Okay. Apa nih yang bikin kamu akhirnya mau ngikut ini kemarin? Sebelumnya udah pernah ikut juga atau gimana?
6: Sebelumnya itu saya jarang latihan, Kak, karena mungkin dengan tugas kuliah, ya,
3: laporan,
6: ya banyak sekali praktek. Tetapi saya lihat mungkin dengan saya mengikuti event-event pertandingan, saya rajin latihan. Kalau misalnya Tuhan berkehendak saya mendapatkan juara, mungkin sertifikat itu saya bisa kumpulkan untuk jadikan itu beasiswa di kampus.
5: Oh, oke. Okay. Jadi ini juga jadi bagian dari kamu untuk mencari pengalaman prestasi gitu ya?
6: Iya, Kak.
5: Oke, okay, dan akhirnya ikut. Juara satu ya?
6: Iya.
5: Selamat ya, luar
6: terima
5: biasa,
6: kasih, ya.
5: Keren. Ih, boleh dong, nanti abis ini kita reka adegan boleh gak sih? Satu atau dua gerakan. Jadi seolah-olah kalian lagi berhadapan
6: dengan lawan. Dengan
5: lawan. Oke, itu yang dinilai apa sih?
6: Yang dinilai itu kerapiannya.
5: Oh, kerapiannya, oke.
6: Seni dengan teknik-teknik yang sama ini sudah diberikan oleh pelatih.
5: Ada prasyarat khusus nggak sih, misalnya gerakan yang kalian tampilkan tuh harus ada berapa macam, harus ada ini, harus ada itu atau gimana? Bebas.
6: Sesuai dengan sabuk dan sesuai dengan ken-ken yang kita latihkan. Ken-ken itu seperti teknik-teknik dari sabuk kita.
5: Oh, oke. Okay.
6: Sabuk hijau ada tekniknya tersendiri.
5: Sesuai tingkatannya ya.
6: Iya,
5: oh, oke. Okay. Keren. Kalau kemarin yang kamu rasain apa sih jadi tantangan waktu mengikuti Embu Solo ini?
6: Tantangannya itu mungkin kita harus lebih fokus, konsentrasi, iya karena sendiri. Dan ya kalau kita melakukan kesalahan sedikit pasti nilainya akan berkurang.
5: Oh, jadi harus akurat ya.
6: Iya, harus akurat. Wow. Gak boleh lupa satu gerakan juga, gak boleh lupa. Iya, harus tetap ingat semua gerakan itu.
5: Keren. Kamu ingatnya gimana caranya?
6: Saya ingatnya itu dengan fokus, Kak.
5: Oh, iya.
6: Fokus, dan dalam hati saya itu harus bisa, selama ini sudah latihan keras, harus mendapatkan hasil yang luar biasa juga.
5: Iya, dan keren ya. Juara satu ya. Tapi kalau di Kupang kamu latihannya di mana? Kan kalau di Alor sama ayah kan.
6: Iya.
5: Kalau di sini?
6: Kalau di sini kebetulan saya ikut latihannya itu di Dojo SD Katolik Santo Yosef. Bersama dengan pelatih saya itu Simpai Sanikana.
5: Oke. Okay.
6: Tetapi sekarang ini kami disuruh untuk bergabung dengan Dojo Koni NTT. Karena simpai kami ada memiliki beberapa kesibukan.
5: Oh, oke. Okay. Jadi sekarang lagi ke Koni NTT.
6: Iya, Koni NTT.
5: Oke. Okay. Alright. Nah, ini kan lombanya juga baru ya. Dan ini di Kupang pertandingan pertama kamu atau keberapa?
6: Kalau selama kuliah ini perdana, Kak. Pertama lagi.
5: Setelah lama ya?
6: Udah lama, iya.
5: Oh, oke. Okay. Gimana? Agak kaku-kaku dikit atau?
6: Lumayan lah, Kak. Lumayan.
5: Tapi kan udah latihan ya.
6: Udah lama latihan.
5: Betul ya. Oke, okay, baiklah. Nah, kalau misalnya juga ngomongin soal pengalaman kamu ya, selain Embu Solo ini kamu juga ikut Randori Putri.
6: Iya, kelas 60 kilogram.
5: Itu sekaligus ya?
6: Itu dia berjadwal, Kak. Jadi kan dari tanggal 19 sampai 21 tuh. Jadi saya di tanggal 20 saya bertanding Randori.
5: Oke. Kamu yang memutuskan untuk ikut dua kategori ini atau diminta sama senpainya atau gimana?
6: Tergantung dari kami yang atlet, Kak. Kalau kami mau di Embu Solo, ya fokusnya di Embu Solo. Tapi saya berminatnya di Randori dan Embu Solo. Jadi ada dua nomor, Kak.
5: Kenapa tuh bisa tertarik dua-duanya?
6: Ya karena
5: kan kalau... nanti jadi lebih berat dong latihannya berarti.
6: Tapi lebih asik kali, lebih seru. Okay,
5: karena
6: kalau kita tidak berhasil di Embu Solo, kita bisa
5: ada
6: di Randori kita harus bisa. Okay. Kak.
5: Tapi katanya kan kalau bisa pilih satu bisa lebih fokus, atau kalau kamu menilainya gimana?
6: Kalau untuk saya lebih senangnya dua-dua, Kak.
5: Oh, kalau bisa dua kenapa harus satu? Hai, asik. Oke. Kalau Randori Putri ini berarti punya lawan ya?
6: Punya lawan, Kak. Mm-hmm. Kita berlawan dua orang. Jadi okay, itu tantangan besar sekali untuk menghadapi satu lawan.
5: Oke, okay. Kemarin kamu ini langsung sekali bertanding atau gimana nih yang Randori Putri ini?
6: Randori Putri itu kami ada beberapa teman yang berat badan kami itu sama.
5: Oke.
6: Okay. Jadi kami dipertemukan di arena pertandingan dan kami satu berlawan satu. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya saya berlawan dengan teman yang satu ini, kalau saya menang, nanti saya lawan yang satu lagi.
5: Yang menang?
6: Iya, yang okay, menang.
5: Oke, dan kamu kemarin dapetin juara?
6: 3.
5: Kamu menyangka tidak akan dapetin 2 juara ini atau gimana?
6: Tidak sama sekali, Kak. Menyangka.
5: Menyangkanya gimana kemarin?
6: Saya menyangkanya pasti di Embu Solo nih pasti saya tidak juara karena banyak teman-teman yang punya gerakan yang sangat-sangat bagus. Mm-hmm. Tetapi
5: puji Tuhannya. Oke. Okay. Kalau yang Randori emang kamu rasa kayaknya bisa nih atau gimana?
6: Randori saya bisa, Kak. Soalnya saya tuh lebih senang yang fight.
5: Oh, memang. Lebih senang yang ada lawannya.
6: Iya,
5: ya.
6: Yang ada lawan, Kak.
5: Oke. Okay. Kemarin kalau kamu lihat yang paling menjadi tantangan apa nih lawannya? Siapa?
6: Menurut saya semua lawan saya itu cukup bagus. Mm-hmm. Karena masing-masing dengan cara latihan, gaya bertandingnya itu masing-masing. Jadi menurut saya lawan itu sama-sama orang yang berjuang dan berlatih sama seperti saya.
5: Rinci, kamu kan udah membuktikan. Kan banyak anak-anak yang ngerasa kalau aduh kuliah capek lah, mau ikut ini ikut itu lah kan, wah bingung total. Ya. Nah kamu sudah membuktikan ternyata kuliah sambil jalan, tapi juga prestasi bisa tetap diraih. Apa yang mau kamu sampaikan ke teman-teman yang mungkin juga masih kuliah tapi ngerasa pengen ngejar prestasi tapi sudah takut gitu ya, ragu kira-kira bisa sonde, tapi mau kamu sampaikan supaya mereka juga tetap yakin bahwa sebenarnya bisa loh dua-duanya. Kalau bisa dua-dua kenapa harus satu? Iya. Begitu.
6: Untuk teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba dan jangan mudah menyerah. Tidak langsung harus hebat, Kak, tapi kita mau untuk belajar konsisten dan tekun.
5: Iya, tepuk tangan. Rinci yang kuat, hebat dan mandiri. Dan semoga semua inspirasi yang sudah kamu bagikan ini juga menjadi berkat ya buat teman-teman yang udah dengerin. Oke, terima kasih Rinci. Sampai di sini tugas sisa untuk menemani kamu. Semoga inspirasi yang dibagikan Rinci bisa bermanfaat dan membangkitkan semangat kamu juga untuk meraih hal-hal baik, prestasi-prestasi terbaik dalam hidup kamu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dengerin terus Roadberry Kupang, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
1: Oke, teman-teman Pro 2, ND Kupang dan Atambua. Setelah tadi kita mendengarkan dari Kupang dan Atambua, saatnya kita dengarkan dari ND, teman-teman Pro 2. Ada Juan Emmanuel Mekomite yang merupakan siswa SMPK Frateran Dao ND, peraih honorable mention bidang IPS jenjang SMP MTS pada OSN tingkat nasional tahun 2026. Dan seperti apa cerita inspirasinya, mari kita dengarkan bersama teman Pro 2. Teman Pro 2, back again di Pro 2 RRI ND. Dan di sore hari ini ada yang spesial, karena kalau misalnya di ND pasti ada yang spesial semua nih teman Pro 2. Dan kita sudah bersama dengan cowok tampan ya ini. Ada Juan Emmanuel Mekomite yang berhasil meraih honorable mention OSN 2026 Olimpiade Sains Nasional tingkat nasional tahun 2026 bidang IPS jenjang SMP MTS dari SMPK Frateran Dao ND. Halo, selamat sore Juan.
2: Selamat sore.
1: Oke. Juan, mungkin sebelum kita mulai bisa kenalan dulu nih sapa teman-teman Pro 2 di sore hari ini.
2: Halo teman-teman, saya Juan Emmanuel Mekomite dari SMPK Frateran Dao ND.
1: Oke, Juan, bagaimana sih perasaan kamu setelah kemarin akhirnya berhasil meraih honorable mention pada OSN 2026 tingkat nasional bidang IPS nih Juan?
2: Pertama, tentunya saya sangat merasa bersyukur dan sangat terharu karena prestasi ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga untuk keluarga, sekolah, dan seluruh masyarakat Flores. Mengingat perjuangan yang kami lewati di tengah situasi sulit, bisa membawa pulang penghargaan ini terasa sangat berarti.
1: Oke, congrats ya Juan. Kamu sudah membanggakan ND, kamu membanggakan Flores sampai ke tingkat nasional nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu mungkin Juan bisa ceritakan bagaimana perjalanan Juan hingga akhirnya bisa lolos dan berkompetisi di ajang OSN tingkat nasional. Mungkin proses belajarnya, kemudian ada bimbingan dari guru-guru sampai kemarin di lombanya. Seperti apa, Juan?
2: Perjalanan saya itu cukup panjang. Yang pertama itu saya harus melewati seleksi di tingkat kabupaten. Kemudian saya ada melanjutkan di seleksi OSN tingkat provinsi. Pada tingkat provinsi ini kami melakukan bimbingan. Sekolah dan yayasan itu membiayai kami supaya bisa melakukan pembimbingan dengan Lembaga Olimpiade Indonesia. Kemudian ada juga bimbingan dari guru-guru pendamping kami. Setelah kami melakukan OSN di tingkat provinsi, kami mendapat kabar bahwa kami bisa lolos ke OSN tingkat nasional.
1: Oke, berarti lumayan panjang juga ya. Ini sekitar berapa bulan nih Juan, kalau boleh tahu? Ada hitungan bulan atau minggu atau seperti apa?
2: Sekitar kurang lebih 3 bulan.
1: Oke, 3 bulan ya. Berarti itu belajar terus nih Juan.
2: Ya.
1: Oke, dan apa yang membuat Juan tertarik mendalami bidang ilmu pengetahuan sosial? Sejak kapan nih kalau boleh tahu, dari SDK atau dari kecil atau baru SMP ini nih Juan mulai tertarik dengan bidang sosial?
2: Sebenarnya saya baru tertarik pada IPS ini karena IPS ini ilmunya itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.
1: Oke, berarti memang relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan sosial, kemudian bagaimana ketika Juan berinteraksi mungkin ya sesama dengan teman-teman, guru-guru di sekolah. Dan tadi kan Juan sempat spill ya ke kita teman Pro 2 kalau tadi ada bimbingan dari guru-guru di sekolah, kemudian ada bimbingan khusus ketika sampai di provinsi dan untuk persiapan nasional. Tapi siapa saja yang paling banyak memberi dukungan kepada Juan selama mengikuti rangkaian OSN 2026? Apakah sekolah, atau guru pembimbing, atau orang tua nih Juan?
2: Support terbesar tentu dari orang tua dan keluarga. Tetapi yang tidak kalah pentingnya juga itu dari guru pembimbing, juga pihak sekolah yang luar biasa dalam menampingi saya. Teman-teman juga selalu memberikan semangat. Tanpa doa dan dorongan mereka, saya tidak mungkin bisa bertahan sejauh ini.
3: Oke, berarti luar biasa ya yang Juan dapatkan pemain Pro 2 sampai di tahap dia berhasil meraih honorable mention nih di tingkat nasional lagi. Tapi kalau misalnya Juan sudah ceritakan tadi kalau sudah melewati proses persiapan, kemudian belajar, ada bimbingan juga dan dukungan dari sekolah, apa sih kira-kira tantangan yang Juan hadapi selama mengikuti kompetisi, terutama ketika harus bersaing dengan pelajar terbaik dari berbagai daerah di Indonesia?
2: Tantangan terbesarnya saya menurut saya itu adalah menjaga mental dan rasa percaya diri. Tentu di OSN tingkat nasional ini banyak peserta didik yang sangat hebat dari berbagai provinsi Indonesia, juga dari sekolah luar negeri Indonesia. Selain itu, materi soal tingkat nasional juga harus menuntut analisis yang sangat dalam dan pemahaman konsep yang luas.
3: Oke, berarti itu masuk tips ya. Ini kira-kira dengan Juan yang sebagai siswa di SMPK Frateran Dao juga kemudian mengikuti OSN, ini merupakan motivasi yang besar juga ya bagi diri sendiri dan teman Pro 2 mungkin yang sore hari ini mendengarkan kita di Sore Ceria Berjaringan nih. Dan mungkin Juan, bagaimana sih kamu membagi waktu begitu? Ketika kamu harus belajar persiapan OSN, kemudian di sekolah juga masih belajar, mungkin masih ada PR nih dari guru-guru, seperti apa Juan?
2: Jadi kami di sekolah ini, karena kami dua siswa dari SMP Dao ini lolos ke tingkat nasional, kami dibebaskan dari les dan juga tugas-tugas dari sekolah.
3: Oke, berarti memberi apa ya, kompensasi, dispensasi ya untuk mungkin ya. Juan sama gurunya biar bisa fokus nih untuk bimbingan persiapan OSN ini. Aduh keren ya teman Pro 2 yang dengarkan kita. Jadi yang dengarkan kita sore hari ini pasti terinspirasi nih Juan, yang tadinya mungkin masih acuh tak acuh atau kayak aduh enggan nih ikut ini, takut nih gagal. Tapi bagaimana sih Juan ketika ada teman yang seusia Juan, mereka mau ikut olimpiade seperti Juan, tapi masih ada rasa kurang percaya diri, apa sih yang akan Juan katakan kepada mereka begitu hari ini?
2: Pertama itu rasa percaya diri harus ditingkatkan dengan cara harus mencari tahu lebih banyak hal dan tidak dan harus berani, tidak boleh takut. Okay. Untuk mencoba hal-hal baru.
3: Baik, berarti memang pada saat pengerjaan kemarin Juan ini penuh rasa percaya diri ya teman Pro 2, sampai akhirnya bisa menghasilkan yang terbaik untuk Kota ND, untuk Flores dan untuk Nusa Tenggara Timur teman Pro 2. Dan kita masih bareng Juan teman Pro 2. Juan, ini kan di tengah situasi Flores yang masih berada dalam masa tanggap darurat pasca gempa, apa yang Juan rasakan tentang perjuangan untuk tetap belajar dan meraih prestasi?
2: Di tengah gempa, hanya itu adalah perlu hati-hati saat kita belajar dan harus selalu waspada.
3: Oke, tapi semangat Juan tetap masih sama kayak kemarin kan, walaupun situasi gempa saat ini yang baru saja kemarin itu terjadi di wilayah Flores.
2: Iya.
3: Oke. Ini kita sudah di penghujung acara ya teman Pro 2 di edisi Ngobrol Seru bareng Juan di sore hari ini. Mungkin Juan sebagai penutup, apa pesan dan motivasi Juan untuk anak-anak Flores agar tetap semangat belajar, mengejar cita-cita dan tidak menyerah meskipun saat ini kita masih menghadapi masa tanggap darurat pasca gempa di Flores?
2: Pesan dari saya untuk teman-teman dan saudara-saudara saya di Flores, jangan pernah biarkan bencana atau keterbatasan memadamkan impian kita. Bencana mungkin bisa merusak bangunan dan mengganggu aktivitas kita, tetapi bencana tidak bisa menghancurkan semangat dan cita-cita untuk belajar.
3: Oke, keren ya. Ini penutup sekaligus pesan nih. Tapi satu lagi deh, Juan, yang kita pro dua masih kepo, yang mungkin satu kata buat anak-anak di kota ND dari kamu nih, Juan.
2: Optimis.
3: Optimis. Kenapa sih pilih optimis, Juan?
2: Karena kita harus percaya diri untuk menghadapi hal-hal baru.
3: Oke. Thank you so much, Juan, yang sudah membagikan cerita inspirasinya, bahwasannya semua itu harus dimulai dari rasa percaya diri, tidak takut, intinya coba dulu dan mau belajar ya. Thank you so much, Juan, dan congrats buat pencapaian kamu yang telah meraih honorable mention OSN 2026 Olimpiade Sains Nasional tingkat nasional tahun 2026. Nanti kita tunggu cerita selanjutnya ya, Juan ya. Dari kamu, mungkin dari siswa-siswi SMPK Frateran Dal Ende. Keren-keren nih. Oke, teman Pro 2, itu tadi perbincangan kita. Iya, sama-sama. Perbincangan kita bareng Juan Emmanuel Mekomite, teman Pro 2, yang sangat menginspirasi anak muda, sangat menginspirasi kita semua, bahwasannya kita harus mulai dulu, jangan takut gagal nih teman Pro 2. Langsung saja dari ND, saya Salsa, see you, bye. Oke, teman Pro 2, itu tadi obrolan seru ya bareng tiga host dan tiga narasumber kita dari ND, Kupang, dan Atambua. Tentunya menginspirasi kita semua di sore hari ini yang mendengarkan Pro 2 FM ND, Pro 2 FM Atambua, dan Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Dan thank you so much, kami dari ND juga benar-benar happy mendengarkan cerita-cerita kita di sore hari ini. Sampai jumpa di edisi Sore Ceria berjaringan selanjutnya.

kasih. Kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan. Sore Ceria Berjaringan. Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.

0: Yeay, teman Pro2. Aduh, sudah sore ya, mulai dingin dan ada kepa kayaknya di dekat kita ini.
1: Ya pasti ya, Salsa. Karena kita ini kan di depan ini nih langsung pohon-pohon besar ya.
0: Betul sekali, teman Pro2.
1: Dan Cecak juga mengatakan iya kayaknya.
0: Ya, setuju ya. Tapi jangan salah, teman Pro2. Kalau kalian dengar suara motor, suara apa saja, itu memang karena kita masih di studio darurat.
1: Tapi kita tetap semangat ya apapun situasinya. Karena memang gempa ini kayaknya mengajarkan kita untuk lebih dekat dengan alam, tidak sih Sal?
0: Betul.
1: Hasil kita juga akhirnya tuh kayak harus bersahabat sekali nih dengan alamnya RRI ND ini sekarang.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali. Mungkin kita kan setiap hari kan di studio berjam-jam. Betul. Jarang juga kita keluar. Mungkin kayak alam bilang, oh iya ini waktunya untuk bareng kita dulu.
1: Betul.
0: Sekarang.
1: Kayaknya ya, kita juga jarang kayak lihat matahari yang betul-betul bercahaya.
0: Iya. Ini kayaknya sebentar lagi akan ada sunset di sore hari, teman Pro2. Biasanya kita kalau mau keluar, tiba-tiba sunsetnya hilang. Karena sudah gelap dan kita harus standby di dalam studio.
1: Betul.
0: Tapi ini kalau dari luar ya lumayan. Tapi kita tidak bisa paham yang namanya kepa.
1: Tapi tadi syukurlah kami sudah ada asap-asap ya yang membantu kami.
0: Betul sekali.
1: Abang Osan tuh paling baik ya.
0: Iya, paling mengerti.
1: Paling
0: begitu.
1: Kita
0: dan kita akan ke informasi viral, teman Pro2. Kayaknya kita bakal kasih kamu informasi-informasi yang lagi happening atau yang lagi rame, tapi positif dong, Kak.
1: Harus
0: Titin.
1: Yang positif, yang memberikan informasi ini adalah informasi yang membuat teman-teman Pro2 juga kayak tahu begitu ya.
0: Iya,
1: ada
0: betul.
1: Sesuatu yang baru terjadi, teman Pro2.
0: Dan happy tentunya. Biar makin happy kita kasih satu lagu ini dulu, teman Pro2.

siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Intan, sini, kau duduk sini, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, kan. Sani kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: 3 tahun
0: kan ya?
2: Semua orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Prodo FM ND,
5: teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Pro 2 FM Indie,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih di informasi viral. Angin-angin yang sepoi-sepoi ini bikin kita jadi makin rasa sore itu jadi lebih hikmat asik.
1: Lebih hikmat, terus kita lebih rasa cepat lapar ya.
0: Aku tukar sudah bari ini teman Pro 2.
1: Cepat lapar ngantuk juga kayaknya ya. Kita ini kayaknya campur aduk ya di suasana di luar.
0: Betul sekali teman Pro 2. Dan kita mau kasih informasi viral berikut ini Kak
1: Titi.
0: Ada
1: yang menarik ya.
0: Ada yang menarik kalau kita lihat dari gambarnya ini benar-benar kayak terharu campur apa ya. Kayak oh masih berlanjut begitu. Ini apa ada itu? Sepasang kekasih teman Pro 2 yang di Filipina tetap langsungkan pernikahan meski gereja terendam banjir setinggi pinggang teman Pro 2. Dan ini setinggi pinggang ya. Ini kita lihat saja setengah dari gaunnya itu terendam di dalam air.
1: Apalagi kalau kita yang 1 meter kotor ini ya.
0: Betul sekali.
1: Bukan setinggi pinggang lagi, lebih itu ya.
0: Saya mungkin sampai di jilbab.
1: Oke, informasinya bagaimana nih?
0: Informasinya ini banjir akibat hujan deras ternyata tidak menghentikan sepasang kekasih asal Filipina ini untuk melangsungkan pernikahannya. Keduanya tetap menikah di Gereja Santa John the Baptist Hagonoi Bulacan pada Selasa 1 September lalu teman Pro 2. Meski bagian dalam gereja terendam air setinggi pinggang. Dan kita lihat ya, ini beberapa gereja sebenarnya itu telah menyarankan mereka menundanya karena air dari wilayah hulu itu terus meningkat. Dan layan ini berjalan menuju altar dengan gaun pengantin sudah dipendekkan agar lebih mudah melewati genangan. Sementara seorang anak membawa cincin juga harus menyusuri air setinggi pinggang teman Pro 2. Ternyata banjir tersebut tuh terjadi setelah hujan monsun yang lebih lebat dari biasanya mengguyur wilayah utara Filipina sepanjang Agustus. Dan ini bisa dibilang banjir bandang. Tanah longsor juga yang dipicu oleh cuaca tersebut telah menewaskan sedikitnya 34 orang berdasarkan data resmi terbaru.
1: Berarti ngeri juga ya, mereka ini kayak berani juga sih mengambil apa ya. Maksudnya momen ini memang momen sakral ya.
0: Iya, betul.
1: Pernikahan di gereja, tetapi juga balik lagi nih dalam keadaan situasi banjir ya kan.
0: Iya betul, ini kan yang kita pikir keselamatan. Tapi kita bisa lihat lagi balik dari POV sang calon pengantin yang sudah jadi pengantin ini. Mungkin mereka sudah lama atau mereka karena memang sudah merencanakannya dengan baik. Jadi tetap laksanakan sajalah begitu.
1: Persiapannya itu sudah cukup lama.
0: Atau mungkin ada ketakutan-ketakutan dari mereka. Kalau mereka menunda akankah banjirnya nanti berkepanjangan belum usai atau seperti apa.
1: Benar
0: begitu.
1: Juga sih, kayak banyak pertimbangan juga ya. Tapi baiklah ya, maksudnya dalam situasi ini mereka tetap semangat begitu. Paling semangat yang kita ambil ya teman bro.
0: Betul, dan ternyata mereka juga meminimalisir yang hadir pada saat itu. Jadi kurang lebih 15 orang. Jadi mungkin yang
1: keluarga-keluarga
0: ya. Kemudian mungkin dari part-part terpenting ya dalam proses pemberkatan pernikahan mereka ini teman Pro 2.
1: Selamat ya.
0: Congrats. Kita doakan ya semoga rumah tangganya juga selalu diberkahi.
1: Amin.
0: Dan bahagia selalu teman Pro 2. Tapi kamu kalau lihat ini jangan dihujat nih netizen.
1: Iya, ini adalah salah satu semangat buat kita juga.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Cepat semangat juga untuk menikahnya ya kan. Cepat untuk kumpul duitnya.
0: Amin, amin, amin, amin. Gitu. Kita selalu aminkan doa-doa baik kita di sore hari ini.

0: teman-teman Pro2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Back again teman Pro 2, masih di informasi viral sore hari ini. Ada informasi apa lagi sih kakak Titin?
1: Ini ada yang menarik ya.
0: Apa tuh yang menarik?
1: Kita sedih karena di Flores gempa. Terus kita tahu ya, karhutla di Indonesia ini kan juga saat ini menjadi topik yang sangat
0: trending
1: ya di Kalimantan. Nah ini ada kasus asma dan juga ispa yang terjadi di Malaysia, naik sampai 124% dan imbasnya itu adalah dari asap karhutla yang terjadi di Indonesia.
0: Wow. Kalimantan dan Malaysia lumayan dekat karena bisa nyebrang. Itu bisa nyebrang. Jadi satu teman saya itu yang aslinya Pontianak, dia lebih senang kalau misalnya ke Malaysia lewat rumahnya karena bisa langsung nyebrang atau perjalanan darat.
1: Tapi kita tetap harus pakai paspor kan?
0: Iya, harus tetap pakai paspor dan dia langsung kayak semisal apa ya? Kita mau ke ND terus kita dari ND mau ke Larantuka begitu atau kita dari ND kita mau ke Labuan Bajo begitu. Itu Pontianak ke Malaysia. Dan lewat laut pun, lewat kapal, perahu itu juga lebih cepat malah.
1: Yang penting kita ada dokumen yang lengkap, kita bisa jalan darat.
0: Kita bisa berangkat. Dan ini mungkin juga ya dengan jarak yang dekat, makanya imbasnya itu sampai ke Malaysia. Aduh, sayang sekali ya.
1: Kasian ya teman-teman Pro 2, karena ini dari Menteri Kesehatan Malaysia ya. Ada Dr. Zulkifli Ahmad. Dia menyebutkan bahwa kasus asma di Malaysia ini meningkat sampai 259% dan kasus ispa itu meningkat 124% teman-teman Pro 2. Dan di sana juga mereka sudah memberikan peringatan ya untuk masyarakatnya khusus penderita asma dan juga penyakit pernapasan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan.
0: Ini paling
1: baiklah. Karena kasus ispa mencatat angka tertinggi teman-teman Pro 2 ada 3674 kasus.
0: Wow, lumayan ya ini ya.
1: Kita bisa bayangkan sih salsa ya, pasti di Malaysia yang negara tetangga itu kan sudah merasakan sehebat itu, apalagi mereka di Kalimantan ya.
0: Iya betul. Dan mungkin mereka mereka sudah berusaha untuk mengantisipasi ya, tapi tetap kena imbasnya begitu. Jadi mungkin sekarang sebagian besar dari mereka ya pasti full masker. Kemudian mereka juga mungkin di sama pemerintah di sana ya mungkin disuruh mengurangi aktivitas di luar dulu kali ya teman Pro 2 karena memang situasinya kurang baik saat ini begitu. Iya.
1: Oke, tetap semangat untuk kita semua ya teman Pro 2.
0: Semangat terus.
1: Baiklah, kita kembali ke lagu dulu
0: kayaknya. Kita ke lagu dulu teman Pro 2 dan kita masih stay bareng kamu dan kita juga sambil menunggu waktunya azan maghrib ya teman Pro 2. Di hari ini azan maghribnya itu di pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Paya, serius nih kak kalau setiap hari baca novel? Memangnya kau terpusing kak?
1: Loh, justru lebih seru daripada scroll-scroll yang tidak jelas.
0: Halah, paling isinya cinta-cintaan doang.
1: Salah besar nyonya pemain game.
0: Kena mental lagi.
1: Novel itu kayak portal, tinggal buka halaman langsung masuk ke dunia lain.
0: Bahasanya jangan kayak trailer film dong.
1: Beneran, misalnya karya Andrea Hirata, bikin orang semangat ngejar mimpi walaupun hidup susah.
0: Kalau karya horor ada tidak?
1: Ada, tinggal pilih mau takut, sedih, kecewa atau mikir tentang hidup.
0: Emang bisa bikin lagi?
1: Banget, kadang satu novel bikin kita sadar ternyata hidup orang lain tidak semudah yang kita lihat.
0: Covernya keren juga ya.
1: Mana coba-coba sini saya lihat.
0: Widih, ini openingnya bagus juga. Baru satu halaman sudah berubah jadi anak literasi.
2: Diam-diam Fit, saya cuma penasaran.
1: Nah, dari penasaran jadi suka, dari suka jadi kebiasaan.
3: Novel bukan cuma cerita. Di dalamnya ada mimpi, perjuangan, dan pelajaran hidup. Yuk, kenal lebih dekat karya penulis Indonesia. Buka bukunya, temukan duniamu.

teman Pro 2, saat ini tepat di pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengumandangkan suran azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'ali at-tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmudan lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dan para ulama hadis yang lain, yang dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah konsep kepada kita. Beliau menuturkan, kullu amrin dibalin la yubda bismillahi fahu abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita dengan menyebut bismillah. Ya, perlu kita garis bawahi pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamar lalu dia baca bismillah, atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita atau dengan laki-laki dia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Ini tentu saja hal yang keliru. Nabi katakan kullu amrin dibalin, setiap aktivitas yang positif, maka marilah kita awali dengan bismillah. Maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah kita, awali kegiatan menyapu itu dengan bismillah. Saat kita ingin menyuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mau ngepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, ucapkan bismillah. Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan aktivitas, ucapkanlah bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kegiatan itu akan berkah. Apa itu berkah? Kata lima menukain, berkah itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ya, ketika kita mengucapkan bismillah pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah kita, maka insya Allah di balik itu Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Saat kita menyetir mobil dan mengucapkan bismillah, maka insya Allah perjalanan kita akan berujung pada kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berbicara dengan orang, berdiskusi, atau memulai rapat, lalu kita bicara bismillah, maka insya Allah rapat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak baca itu, maka keberkahan itu akan pudar dan perlahan demi perlahan akan sirna dari kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya? Ternyata rahasianya bahwa bismillah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bismillah adalah salah satu simbol ketawakalan kita. Karena tahukah kita, pada saat kita mengucapkan bismillah, maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kata bismillah itu artinya ba isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam, bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah, namun makna yang mendalamnya aku meminta kepada Allah dengan menyebut namanya, ya Allah. Jadi ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum makan, lalu kita membaca bismillah, artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, agar Allah mudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut, dalam proses menelan, dan dalam mencerna di dalam tubuh kita. Kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. Kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillahnya? Saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah.

kita meminta pertolongan kepada Allah agar menyelesaikan urusan di dalam rumah kita. Ketika kita berinteraksi dengan suami atau suami dengan istri, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tuanya, hadirin, kesalahan sedikit saja itu bisa berakhir prahara di rumah tangga. Jangan sombong. Bukankah banyak masalah justru lahir dari rumah kita? Mintalah pertolongan kepada Allah. Ucapkanlah bismillah ketika masuk rumah atau bismillah ketika keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah, kita akan berhadapan dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita, setiap masalah di luar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta dan meminta. Seorang anak yang ketergantungan dengan orang tuanya dalam masalah finansial atau dalam masalah keuangan, maka dikit-dikit dia minta ayahnya, dikit-dikit dia minta ibunya. Begitu juga dengan seorang hamba yang ketergantungan dengan Allah, maka setiap mulai aktivitas dia akan meminta tolong sama Allah, dia akan meminta tolong kepada Allah, dan dia terus akan meminta tolong kepada Allah. Dan itu terkumpul dalam sebuah untaian kalimat yang bernama bismillah. Mulai saat ini, awali setiap pekerjaan positif kita, walaupun hal-hal itu sepele dan kecil, dengan bismillah. Tunjukkan hal yang sepele pun kalau kita mengandalkan diri kita tidak akan berhasil. Dan ingat, kalau kita terbiasa meminta pertolongan kepada Allah saat kita mengerjakan perkara-perkara sepele seperti membersihkan rumah, lalu nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging pada pagi hari, maka kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal kecil. Ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Masjid Agung Jamik Singaraja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Ngurah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Ngurah Jelantik Cilagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Masih di sore ceria teman Pradua, happy loh walaupun sore tapi kita di luar sudah gelap.
1: Sudah mulai gelap ya teman Pradua.
0: Kita hampir pulang. Yeay. Kita mau pulang.
1: Sejam lagi.
0: Iya, iya sih.
1: Dan ini juga kayak semangat sekali ya teman-teman di RRI ini baru saja pulang mengantar bantuan misal.
0: Oke, mereka hari ini ke Desa Mukusaki.
1: Di Mukusaki,
0: ya?
1: Cukup jauh sana.
0: Lumayan ya. Ini kayaknya pengantaran dan drop bantuan yang ketiga ya.
1: Iya, yang ketiga okay, ya.
0: Yang ketiga.
1: Ini juga Pradua memperingati RRI Fest ya.
0: Iya. Dalam rangkaian acara RRI Fest nanti di 11
1: September
0: 2026.
1: Karena kita di RRI ND kan tidak ada buat acara ya.
0: Iya, betul.
1: Karena masih pasca gempa.
0: Sayang sekali padahal kemarin loh teman Pradua kita tuh baru saja rapat.
1: Betul.
0: Sebelum gempa di tanggal 15 itu kita rapat dan kita membicarakan agenda kemudian event yang akan dilakukan ya di RRI Fest tahun ini.
1: Betul.
0: Tentunya tuh lebih lebih meriah karena yang saya tunggu-tunggu di RRI Fest itu apa Kak Titinta?
1: Sepertinya pagelaran budaya karena saya ingat itu Salsa MC waktu itu.
0: Bukan
1: pesan
0: itu.
1: Tidak sisal itu ya.
0: Iya. Lah habis itu kan langsung masuk UGD ya.
1: Iya karena capek sih, capek teman Pradua.
0: Kita kayak tumpuk semuanya terus langsung drop teman Pradua.
1: Yes.
0: Yang saya tunggu di momen RRI Fest adalah bazar UMKM.
1: Betul. Kita bisa beli, jajan.
0: Bisa ngemil-ngemil.
1: Tapi tahun ini tidak bisa ngemil-ngemil ya.
0: Iya, betul. Ya. Karena kita juga tetap melaksanakan upacara dan rangkaian
1: penyulutan obor
0: teman Pradua, tapi kita tidak bisa yang terlalu hype dan happy.
1: Betul.
0: Dan yang euforia ya teman Pradua di tahun ini karena tidak mengingat apa-apa. Juga kita juga terdampak apalagi saudara kita yang ada di
1: Bayi
0: itu kan dekat sekali di ya, Nagakeo di Manggarai ya teman Pradua.
1: Betul.
0: Yang sampai hari ini juga mungkin bisa dibilang ya mereka lebih terdampak
1: begitu. Sangat terdampak ya. Jadi kalau kita masih kayak lihat di media sosial tuh ya mereka masih tidur dengan tarpal seadanya.
0: Iya betul.
1: Dan sebagainya.
0: Nah biar kamu tidak merasa sedih dan kita juga tidak merasa sedih, kita bakal ajak kamu nih teman Pradua ke TKP, titik kumpul barang Pradua nih.
1: Kamu bisa gabung gimana?
0: Di line WhatsApp kita 082147650422. Sebenarnya rame kalau di live TikTok. Tapi
1: lagi tidak mood ya kayaknya
0: salsa untuk live ya. Karena kalau saya dengan Kakak Titin tuh saya maunya ngobrol langsung dengan Pradua.
1: Jangan pakai live ya.
0: Jangan pakai live, jangan omong dulu di HP karena obrolan kami tuh ada saja.
1: Ada saja.
0: Dari mana ke mana nanti ketemu titik endingnya aduh beda semuanya.
1: Iya. Oke deh, kalau begitu kami kembali hadirkan lagu-lagu dulu ya Sal ya.
0: Oke, buat kamu nih teman Pradua menemani kamu di edisi Sore Ceria.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman

0: Okay, teman Pro 2. Waduh.
1: Sudah semakin malam ya.
0: Iya, betul sekali. Tapi kita tidak bisa mengalahkan jaga malam ya, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Karena nanti setelah sore ceria masih ada jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Semangatnya kami tetap semangat sore ya, teman
0: Pro 2. Betul sekali.
1: Walaupun sudah malam ya. Dan pastinya juga kita mau kasih himbauan-himbauan kayaknya ya, Sal ya. Baiknya. Karena ini kan kita masih dalam waspada tanggap darurat.
0: Iya, betul sekali.
1: Kan ditambah lagi tadi siang tuh kayak kita masih merasakan getarannya. Mungkin alangkah baiknya tidurnya itu kita boleh tidur sono ya.
0: Iya.
1: Tetapi tetap waspada ya, teman Pro 2. Terus juga saya tidak tahu mereka salsa bagaimana, tetap masih di posko atau sudah berada di dalam rumah sekarang?
0: Kita masih di posko karena memang dapur kita kan belum, ya bukan belum lagi sih, bahkan tidak bisa digunakan saat ini untuk masak dan aktivitas. Kita tetap kayak mandi masih di dalam rumah, kemudian kita semisal mau bersih-bersih rumah bagian dalam saja, tetapi bagian dapurnya tuh tidak bisa. Dan kita masih wanti-wanti karena rumah kita kan di atasnya ada tembok.
1: Betul.
0: Terus tanah kita tanah miring, Kak Titin. Iya, bukan benar. Yang saya kayak semisal rumah ini sejajar sama ini, tetapi tidak ada batasan antara tembok begitu ya. Itu mungkin kita tidak worry, tidak khawatir, tetapi karena kondisi dan keadaan bentuk rumahnya seperti itu ya, kita masih di luar.
1: Masih di luar dulu ya, cari aman dulu.
0: Iya, betul.
1: Kayaknya perhatian juga untuk teman-teman Pro 2 lainnya ya. Jadi rumahnya itu tuh kayak langsung berdekatan dengan tembok-tembok yang tinggi.
0: Iya, betul.
1: Atau bangunan tinggi itu juga kalau masih bisa di posko yang aman ya, sudah di posko dulu.
0: Iya, betul teman Pro 2. Dan juga kalau misalnya kalian mau di rumah, saran saya sih jangan dulu dikunci ya pintunya.
1: Ah, itu betul juga.
0: Karena ketika kita panik, kita mau buka pintu apa mau lari begitu.
1: Jadi sebaiknya itu pintunya jangan dikunci, supaya kalau memang ada terjadi sesuatu gempa di malam hari itu lebih mudah ya.
0: Iya, betul.
1: Keluar seperti itu, teman-teman.
0: Dan Kak Titin, ini kan sudah memasuki fase di mana voting dibuka.
1: Oh,
0: untuk
1: betul.
0: Peserta Bintang Radio 2026. Yeay.
1: Kamu dukung yang mana, teman Pro 2? Pasti ada timnya nih ya.
0: Berat ya. Kalau suruh kita yang pilih, nanti pasti pikirnya kayak pilih Kak sini kakak-kakak panitia. Bukan ya. Cuma kan kita ada fans-fansnya sedikit.
1: Iya, biasa.
0: Oh, BTW saya ketemu Inces kemarin.
1: Ih, kenapa?
0: Terus saya tanya, Inces kenapa kamu tidak ikut? Aduh, Kakak nanti tahun depan saja.
1: Oh, mungkin karena dia masih trauma gempa.
0: Iya, dia trauma gempa. Dan benar-benar dia kayak akan memeluk saya di posisi kemarin kami berdua ketemu, saya kayak Inces stop, Inces.
1: Oke, Inces tuh memang apa ya, membawa semangat.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Waktu Bintang Radio di 2025 itu kayak kita lagi emosi-emosinya. Biasalah ya panitia tuh kan ada kayak mungkin terlalu capek, lelah,
0: iya, betul.
1: Jadi emosinya naik begitu ya. Setelah Inces
0: nyanyi dan tampil,
1: langsung
0: semangat.
1: Belum lagi ada lagu-lagu tambahan yang dia nyanyi.
0: Iya, betul sekali. Lagu Jawa, lagu sayang semuanya. Dengan benar-benar hibur ya. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, kalau kamu punya keluarga, kerabat, atau kenalan, bahkan adik-adik yang saat ini sudah mendaftar dan sudah terdaftar ya teman Pro 2 di Bintang Radio 2026, jangan lupa voting mereka melalui aplikasi
1: Bintang Radio,
0: bintangradio.id,
1: bintangradio.rri gitu ya.
0: Oke, .rri kayaknya lupa deh
1: saya ya.
0: Jangan lupa voting di situ teman Pro 2, karena nanti kalian bisa melihat para peserta yang menjadi
1: yang akan menjadi bintang ya,
0: bintang nantinya. Bersinar, bercahaya.
1: Saya sampai bingung ya, apalagi nih.
0: Iya, apalagi.
1: Gara-gara ini Mam Jo nih.
0: Iya, Mam Jo itu suka bikin kita salah fokus dengan semua celetukan-celetukan yang keluar dari mulut beliau ya, teman Pro 2.
1: Betul ya, pokoknya kita tetap semangat lah ya, Pro 1 dan Pro 2, walaupun di tenda darurat ini.
0: Iya.
1: Semangat kita tetap membara untuk kalian.
0: Oke, tapi kita sudah di penghujung acara, Kak Titin.
1: Padahal kita masih mau bora-bora sampai 20 jam ya.
0: Kita kayaknya kalau dari pagi sampai malam bisa.
1: Kayaknya
0: intinya
1: bisa.
0: Ada makan,
2: ada topik.
1: Iya, betul.
2: Tapi kalau topik kita tuh langsung berjalan.
1: Iya, kami tuh kayak tidak perlu pakai ide-ide ya, kayak kita mau ngobrol apa langsung nih teman pro dua.
2: Tiba-tiba kami sudah di Maumere sebentar.
1: Oke lah kalau begitu kita harus pamit, Sal.
2: Iya, teman pro dua kita pamit. Langsung saja saya Salsa
1: dan saya DJ teman pro dua.
2: Bye. Dadah.

Sesaat lagi Info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita balik kebersamaan kita di Jaga Malam edisi hari ini dengan Info Pro 2. Informasi ini pertama, pasca gempa SMPN 8 Komodo gelar pembelajaran di luar kelas. Dikutip dari rri.co.id, sebanyak 157 murid SMP Negeri 8 Komodo Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka di luar kelas sejak Rabu 2 September 2026. Kepala SMP Negeri 8 Komodo Alosia Motoh mengatakan pembelajaran luar ruangan dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada siswa sekaligus mengurangi kepanikan akibat gempa yang masih membekas. Di informasi kedua, Menteri Agama serahkan bantuan 3 miliar untuk korban gempa Flores. Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar menyerahkan bantuan tanggap darurat senilai 3 miliar untuk masyarakat terdampak gempa bumi Flores di Labuan Bajo. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan lembaga keagamaan yang terdampak bencana. Selain bantuan dana, Kementerian Agama juga menyerahkan temporary learning space atau ruang belajar sementara serta school kit untuk mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak terdampak gempa. Di informasi terakhir di Info Pro 2 malam hari ini, Carmen Lembah promosikan pesona budaya Ende mendunia. Putri Pariwisata Indonesia 2026 Carmen Lamba mengangkat pelestarian budaya Ende melalui talk show obrolan Sepada Pro 2 RRI Ende yang bertajuk Dari Ende Untuk Dunia, membahas potensi pariwisata tradisi serta peran generasi muda. Carmen mengatakan gelar yang diraihnya bukan sekedar kemenangan, melainkan tanggung jawab menghadirkan aksi nyata bagi daerahnya. Ia berkomitmen memperkenalkan kekayaan pariwisata dan kebudayaan Nusa Tenggara Timur, terutama Kabupaten Ende, kepada masyarakat lebih luas. Demikian Info Pro 2 untuk edisi malam hari ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: malam-malam bersama Pro 2.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam ya teman berdua. Dan senang sekali Frankie kembali menemani kamu di Jaga Malam kali ini ya. Karena di bulan lalu kalau Jaga Malam, ya ada juga ya teman berdua. Dan untuk Jaga Malam di bulan ini Frankie akan ditemani oleh RG Putri ya teman berdua, sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Kita akan sharing-sharing di banyak program tentunya ya. Ada di MLC, Musik Live Chat nanti ya, yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Kemudian ada cerita penutup hari ini untuk kamu nanti ya, yang mau curhat-curhat bareng kita berdua ya teman Pro 2. Oke, masih di 92,2 FM Pro 2 RRIND ya, yang selalu menghadirkan informasi yang menarik dan tentunya playlist-playlist terbaik dari studio Pro 2 RRIND teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: juga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Yeay. Teman Brodia, ya tadi Frank sudah opening sebenarnya, tapi sekarang sudah ada suara-suara ceweknya di teman Brodia.
0: Bukan suara dari alam goib ya, ini suara real. Ada barang potre ya, semel.
1: Benar sekali ya teman Brodia, barang Frankie yang menemani kamu di jaga malam hari ini. Untuk edisi tanggal berapa ya? Tanggal 3?
0: Hari Kamis tanggal 3 September, sudah 3 hari kita menjalani kehidupan di bulan September. Bagaimana? Ya. How's your day?
1: Dengan 3 hari apalagi tanggal muda masih baik-baik saja.
0: Oke, okay. Masih relatif aman lah.
1: Iya, tiap hari smiling terus ya.
0: Oke. Okay. Bersyukur sih kok kayak gitu. Tapi smile-nya bakal redup kapan nih?
1: Ya seminggu lagi kayaknya.
0: Ya gitu ya.
1: Ya namanya juga kehidupan ya teman Prodia.
0: Satu hal itu tuh dia cuma datang menyapa kita terus pergi tanpa berpamitan dengan indah.
1: Benar-benar, pasti semua teman Prodia tahu itu dia siapa.
0: Siapa okay. Itu?
1: Di jaga malam ini ya teman Prodia. Biasanya kan ada CLBK nih. Tapi ya seperti biasa keadaan kita belum stabil ya. Benar-benar pulih. Dan tadi siang pun masih terasa juga.
0: Kamu lagi ngapain tuh?
1: Lagi makan siang kalau tidak. Lagi makan sih, lagi nyantai.
0: Iya sih, saya juga lagi menyiapkan apa ya, kayak apa ya, kegiatan di hari itu gitu kalau saya.
1: Oke, dan terjadi lagi ya teman Pro 2. Makanya sampai sekarang kita belum bisa menghadirkan narasumber di edisi CLBK nih.
0: Benar.
1: Tapi kita kita memberikan informasi tentunya ya di CLBK. Kita seru-seruan di malam hari ini. So jangan kemana-mana guys, stay tune terus di 92.2 FM Pro 2 RRIND.
0: Teman

0: pushing it away.
1: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Teman terbaik kamu.

0: dengan berdansalah karir ini tak ada artinya.
1: Benar sekali teman Produa, karir ini ada artinya sih untuk saya.
0: Saya juga, saya belum bisa menyanyikan lagu ini dengan lantangnya, maafin ya, dia, kami tapi, mundur.
1: Tapi kalau di sebagian-sebagian liriknya kayaknya bisa ya, besok ada alasan sedikit untuk kira masuk.
0: Iya ya, bilang coba katakan ada yang sakit gitu ya.
1: Benar,
0: gitu.
1: Itu bisa diterapkan di teman Produa ya.
0: Aduh, tidak jangan waduh, seperti itu ya, ini. Tidak boleh ya.
1: Oke, dan ini ada informasi ya yang mau kita bagikan di teman Produa.
0: Iya,
1: ya.
0: Berhubung tadi juga masih ada guncangan-guncangan manis gitu ya.
1: Iya, benar sekali ya. Ini ada informasi yang diambil dari rri.co.id. Aksi Peduli Flores dari literasi hingga ruang aman.
0: Ya, teman Produa.
1: Yes, benar sekali ya. Ini teman-teman dari RI yang melakukan kegiatan untuk mengunjungi teman-teman yang terdampak korban bencana ya di Mukusaki.
0: Di Desa Mukusaki sudah dijalankan dari hari Minggu kemarin ya. 30 Agustus 2026 teman Produa.
1: Benar sekali ya. Dan kalau berbicara soal gempa ini bukan hanya sebagian ya, istilahnya hanya kebutuhan pangan.
0: Iya.
1: Tapi anak-anak juga butuh.
0: Secara psikis.
1: Benar sekali ya teman Produa ya. Apalagi mereka kan tidak tahu ya ini apa sebenarnya yang sedang terjadi.
0: Benar.
1: Guncangan-guncangan seperti itu yang bisa membuat mereka tuh trauma. Ini penting sekali ya, ada yang namanya trauma healing.
0: Dan ada salah satu aksi teman Produa namanya itu Aksi Peduli Flores. Ini adalah salah satu gerakan kemanusiaan melalui Posko Flores Bangun yang diinisiasi sama teman-teman dari Taman Baca Anak Merdeka.
1: Wow, ini keren sekali ya teman Produa ya. Karena memang biasanya kalau bantuan-bantuan dari luar itu pada fokusnya ya bantuan-bantuan
0: sandang pangan gitu ya. Benar.
1: Tapi dalam hal-hal lain itu kurang. Makanya teman-teman dari komunitas
0: Taman Baca Anak Merdeka dan juga banyak beberapa mitra kolaborasi mereka bangun atau buat satu aksi peduli Flores ini teman Produa, di mana mereka datang dengan kepedulian yang tentunya juga dengan cara yang hangat ya untuk menyapa adik-adik kita di posko pengungsian melalui literasi, melalui permainan edukatif, pendampingan psikososial sampai dengan musik akustik yang tentunya ini semua tuh menghidupkan suasana di tengah pengungsian kan. Dan sebelum anak-anak menikmati sore hari saat TBM sampai ke sana, Kemendas TBM sampai di sana, pagi harinya itu sudah terlebih dahulu diisi dengan pembagian bubur kacang hijau dari bagi umat paroki Kristus Raja Mukusaki, di mana ada sekitar 400 orang yang menerima bubur kacang hijau ini. Dan siang harinya para relawan ini bergerak menuju Dusun Mukusaki, Desa Mukusaki, Dusun 2, Desa Kebiranga untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Ya, tapi bagi para penggerak Posko Flores Bangun teman Produa, membantu masyarakat terdampak bencana itu tidak hanya dengan memberikan kebutuhan material seperti yang Kakak Franky bilang tadi tuh.
1: Dengan hal-hal seperti ini yang sangat ya mungkin sebagian orang tidak melihatnya ya. Dan semoga dengan halal yang diberikan oleh teman-teman dari TBM ini ya bisa membuat teman-teman atau adik-adik ini ya kembali normal lah seperti sedia kala.
0: Benar. Sebab kita tahu ya setelah bencana yang perlu dipulihkan itu bukan hanya rumah yang rusak dan juga kebutuhan yang berkurang ya, tapi ada hati yang perlu dikuatkan, ada anak-anak yang perlu diyakinkan bahwa dunia tuh masih menjadi tempat yang aman dan ada harapan yang harus terus dijaga.
1: Benar ya, ada hidup yang harus dilanjutkan.
0: Benar-benar, dan tentunya pastinya trauma healingnya tuh bakalan sangat-sangat ngenah di anak-anak ya, karena dihadirkan dengan cara yang disukai sama anak-anak. Tadi ada permainan edukatif, terus juga ada pembacaan buku atau pembacaan cerita gitu teman Produa. Dan dari sini ditemukan harapan kembali ya bahwa ada ruang di antara tawa anak-anak dan juga orang-orang yang masih punya rasa peduli gitu dan masih memilih untuk peduli. Ya, kita harap ada pergerakan-pergerakan lagi gitu ya dari anak muda di kota ND atau mungkin juga dari luar kota ND terus mau bantu juga di posko-posko selain Selandia ini tentunya ya.
1: Iya benar
0: di
1: ya, karena memang
0: lokasi-lokasi terdampak.
1: Oh, sebagian besar dari Flores terdampak di tahun 2022 ya.
0: So, itu dia informasi yang bisa kita sampaikan di CLBK edisi hari ini.
1: Iya benar sekali tahun 2022 dan
0: jangan dulu kemana-mana ya. Tapi karena sesaat lagi akan ada music live chat. Dan satu buah lagu buat kamu nih teman Pro 2, saya kasih deh Mbak Taylor Swift dengan Agus.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Produa FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Produa FM, teman terbaik.

Oke, teman Projo Amar, kita sama-sama dengarkan musik live set yang disiarkan langsung dari Projo RRI Jakarta, di mana ada artis Raben dan host kesayangan kita ada Kakak Edi. So langsung kita check this out.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di taman di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yeay.
0: Halo. What's up bro?
1: Baik, what's up.
0: Seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk ya orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja.
0: Yeah.
1: Memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2. Jadi itu
0: siap.
1: Ya
0: jarang. Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk, tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah

0: karya gitu bisa juga ya.
1: Benar. Betul, betul. Jadi memang gue nggak mau apa ya, nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu. Tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul. Jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang apa ya, yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru itu sebenarnya salah satu yang apa ya, opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Betul. Musik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen. Yes. Ya udah, bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro, perjalanan karir lo 20 tahun lebih, total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macam, orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Oke.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup apa ya, cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Okay, di daerah sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lo bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh maksudnya? Di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi, banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang udah berubah lagi. Nah, itu yang gue coba lah, kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinil segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinil-vinil itu gitu. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih, perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hipdut gitu yeah. kan, yang menggabungkan yeah. dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan kayaknya gue harus berkarya terus karena apa, varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip-hop di Indonesia. Betul, jadi betul. Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright, tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin apa ya bahasanya, kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini gak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri gak sih? Kesulitan gak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih. Gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya.
1: Iya.
0: Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu betul. Juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh.
1: Bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja dan fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
0: Betul.
1: Tapi itu juga jadi challenge di mana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih apa.
0: Betul.
1: Identitas. Dasarnya apa, itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan warna barunya.
0: Benar-benar seru sih jujur. Dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama, berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023?
1: 2023
0: ya?
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis album.
0: Seru. Dan lu baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lu pengin curhat juga mungkin, buat lu yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi barengan sama Raben, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, Edi Tama. Dan tentunya kita masih barengan sama Robin.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi ini akhirnya. Setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
0: Okay.
1: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Okay.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ngikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak, oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri, untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke. Okay.
1: Daripada gue ngejar nih kayak, oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
0: Betul.
1: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Oh ini asik, berarti di sini adalah bener-bener kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, okay.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Oke, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul. Jadi nggak cuma bebas, tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Itu dia.
1: Itu yang lebih penting
0: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media. Dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di sosial media gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan. Entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua Gua.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya cukup menjelaskan ya.
0: Iya.
1: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen pengen kita lihat, pengen kita jatuh, gitu. Pengen kita apa ya, tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
0: Betul.
1: Itu makanya Lulu gua-gua gitu.
0: Iya benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
1: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal, kayak
0: nyinyir ya.
1: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri, kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain.
0: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih dia maksudnya, apa sih tujuannya, apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak, ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal seperti itu.
1: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri, kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo inget deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu nih mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
0: Yes.
1: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
0: Yes, itu dia.
1: Benar. Jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
0: Betul.
1: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah. Amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
0: Alright, oke.
1: Bahkan gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
1: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya, tapi ya.
1: Tapi dalam bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
0: Dan kayak gitu-gitu deh. Alright. Menarik.
1: Terus motivation aja.
0: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin Lulu Gua-Gua dari Rabin ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin Lulu Gua-Gua dari Rabin.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes. Benar.
1: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya Lolo Gue-Gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi, dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya Lolo Gue-Gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gue-Gue, kesannya bahasa Afrika, padahal nggak ada artinya Lolo Gue-Gue.
0: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan?
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul, makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut Lolo Gue-Gue, Lulu Gue-Gue nggak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika, Lulu Gua-Gua.
0: Oke, okay. menarik.
1: Nangkep. Alright. Karena teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau teknologi ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya itu?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue nggak ada label, bahkan gue nggak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Bilang yang bantuin gue untuk ke radio,
0: yes,
1: itu doang. Tapi gue nggak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma sosial media.
0: Betul.
1: Nah akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya. Dan ya udah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, oke.
1: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa melihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
1: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba. Mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia. Dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya, AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: benar-benar.
1: And it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara ya perlahan mungkin ya. Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa. Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa, eksekusinya yang ikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya, atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh cara gue.
0: I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Benar-benar. Salah satunya afrobeat itu.
0: Iya, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai base-nya mungkin afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya, gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul, itu dia sih. Bener. Tapi dengar-dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya, next projectnya lo ya.
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau dua bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 depan bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak terfokus ke album. Jadi yaudah.
0: Alright.
1: Fokus ke musiknya, satu ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda, tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini, sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik! Dipakai, yang penting musiknya enak ya buat joget ya?
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Benar.
1: Ini kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
1: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih, itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah, balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik. Alright. Berarti di mana nih dengerin ini?
1: yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gua lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gua bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak lah nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke, oke.
1: Berarti gue juga enggak anti maksudnya.
0: Oh iya, benar-benar. Berarti lu emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik.
1: Coba.
0: Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
1: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja. Gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Iya, gitu. Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram, apa yang baru, ke TikTok, apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Benar,
1: di
0: benar,
1: toko
0: benar.
1: Itu ada.
0: Alright. Mana. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
0: Yes.
1: Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, gitu. seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
1: Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya gak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Oke.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih.
1: Benar. Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan, nanti nggak kokoh. Nilai-nilai bermusiknya nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham, dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini di Raben?
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun, silakan dengar cek lagu gue, Raben dulu gua dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
1: dulu kontennya. Gua. Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebas.
0: Bebas ya. Tapi ada dance covernya nggak, Di?
1: Boleh. Kalau bikin ada yang ya? Mau bikinin, boleh.
0: Asik. Boleh. Nanti pada bikin ya. Pakai lulu gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih, Raben. Thank you so much. Thank you so much.
1: Seru sekali
0: malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben. Cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raben. Sukses selalu.
1: Terima kasih Edi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman Pro 2, selamat malam. Thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edita Ma pamit dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright, peace out. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Durian nomor 1 ya di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan tadi kita sudah mengikuti music live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta ya, dengan bintang tamu kita ada Raben dengan hostnya Edith nih, teman Pro 2. Nah sekarang kita balik lagi di 92,2 FM. Sebelum kita menuju ke cerita penutup hari, teman Pro 2, Frankie mau memberikan sebuah lagu. Dan lagu ini ya berjudul Graduation Song, dinyanyikan oleh Murphy Radio ya, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media memberi dukungan kepada band asal Samarinda, Murphy Radio, dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka Graduation Song. Nah dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif musik ya. Lagu Graduation Song sebenarnya dirilis pertama kali pada 2018. Kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk yang lebih baru nih, tuan Pro 2 ya. So this is Graduation Song dari Murphy Radio.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Pro 2 FM Indie,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Rihanna.
1: Okay, Rihanna dan Drake, yeah. What's my name?
0: What's your name?
1: Yeah, my name is, you know.
0: I didn't wanna know, gitu ya.
1: Gitu Mam Pradia ya, kita sudah sampai di cerita penutup hari.
0: Iya, setelah tadi kita sudah main-main di Studio Pro 2 RRI Jakarta, kita back to 92,2 FM ya, kembali ke Studio Pro 2 RRI ND.
1: Yes, benar sekali Mam Pradia dan...
0: Masih bareng kami berdua juga nih. Siapa nih? Siapa kamu?
1: Kamu siapa? What's my name? Seperti lagunya Rihanna tadi.
0: My name is Rihanna, bukan Putri.
1: Dan Frankie di sini ya.
0: Yang bakal temani kamu selama 2 jam ke depan di cerita penutup hari teman Pro 2.
1: Yes, dan spesial di malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa juga.
0: Wow.
1: Apa tuh?
0: Kita bakal bahas satu obrolan dengan topik validasi dari orang lain. Seberapa pentingkah itu?
1: Oke, ini kayaknya lagi happening sekarang ya, berbicara soal validasi.
0: Bener, validasi gitu.
1: Oke. Dan untuk kamu ya bisa join juga bersama kita di malam hari ini seperti biasa di WhatsApp kita ataupun di live TikTok ya di malam hari ini.
0: Iya, di Pro 2 FM ND. Jadi buat kamu-kamu yang belum memfollow kami di akun TikTok Pro 2 FM ND, langsung saja di follow.
1: Oke, teman Pro 2. Kita ke lagu dulu ya sebelum kita menuju ke pembahasan kita malam hari ini.
0: Ini saya kasih spesial deh buat kamu-kamu cewek-cewek yang pipinya selalu merona ketika dipuji sama pasangannya. Ada Adrian Khalif dengan Merona.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Cerita penutup hari teman Pro 2. Kenapa ya Caleb J tuh suaranya tuh mengajakkan kita untuk merasa seperti suaranya tuh bagus kayak dia gitu.
1: Iya, dan jadi, kayaknya 11-12 sama suara saya sih.
0: Iya, 11 sama 12 ribu
1: maksudnya. Yes. Oke teman Pro 2, kita masih membahas tentang validasi dari orang lain. Seberapa penting sih?
0: Seberapa pentingkah itu validasi?
1: Kalau menurut kamu seberapa penting? Ini ada
0: saya POV sih, kamu sih. POV ya. Saya ya. Tidak sampai, kalau dipresentasikan tuh tidak sampai ke 1%.
1: Tidak sampai 1%?
0: Iya.
1: Kalau saya lumayan sih.
0: Kamu orangnya butuh validasi ya?
1: Iya, penting.
0: Tapi bagus loh kamu mau jujur. Iya, aku suka seperti itu.
1: Validasi itu penting ya teman Pro 2 ya. Ya 50% yang tidak sampai sih. Kayaknya 20% lah.
0: Oke, tapi adalah. Kalau saya kan tidak sampai 1% gitu.
1: Tapi ya namanya juga manusia ya.
0: Iya. Tapi sesuatu hal seperti ini terus kamu mau jujur tuh sudah satu hal juga yang oke loh.
1: Iya benar sekali teman Pro 2.
0: Oke teman Pro 2, pernah tidak nih mungkin teman Pro 2 melakukan sesuatu yang sebenarnya teman Pro 2 tuh tidak suka? Apakah kamu juga seperti itu melakukan sesuatu yang kamu tidak suka untuk validasi dari orang lain?
1: Pernah tidak ya? Kayaknya pernah deh tapi saya lupa apa sih.
0: Iya saya juga kayaknya mungkin ya tidak disadari gitu, ya, tidak menutup kemungkinan ya namanya juga manusia.
1: Iya benar sekali. Kayaknya waktu-waktu masih polos-polos dulu.
0: Polos. Memangnya sekarang apa?
1: Polos banget.
0: Oke.
1: Dan ya mungkin setiap orang ini kalau menganggap validasi ada juga yang kayak tidak penting. Tapi ada sebagian orang tuh yang merasa hal ini tuh penting.
0: Iya. Kadang ya kita tuh tidak sadar ya menjadikan pendapat orang lain tuh sebagai ukuran untuk menilai diri kita sendiri. Kayak mungkin itu kalau misalnya diposting ke media sosial kita tuh butuh like-nya tuh berapa,
1: terus
0: komennya tuh gimana, isiannya gitu kan.
1: Iya benar, tapi kamu sering juga ya pas upload ke media sosial berharap kayak komennya berapa ya, like-nya berapa. Kalau saya sih iya sih.
0: Kalau kamu tuh kan tipenya yang kayak gini kan, kamu upload terus kamu tuh sering lihat sendiri kan uploadan kamu. Ya, gitu kan pasti kan.
1: Iya sih. Jujur iya sih.
0: Kalau saya dulu saya seperti itu. Saya benar-benar mementingkan estetika dari sebuah postingan untuk mendapatkan like atau juga komentar yang menyenangkan hati ya.
1: Iya.
0: Tapi semakin kesini gitu, yang saya posting tuh memang untuk buat kenang-kenangan biar bisa disimpan gitu.
1: Mungkin ini hal lain ya bisa dilakukan ya. Tidak butuh yang namanya validasi. Makanya kamu tadi tidak sampai 1%.
0: Dan mungkin ya kita juga kalau misalnya teman Pro 2 gabung, kita tidak mau judge ya seberapa besar validasi atau pengakuan dari orang lain mempengaruhi kehidupan kamu atau mungkin menilai validasi itu dalam hal kamu menilai diri kamu.
1: Iya,
0: kita tidak akan judge no judge ya di sini. Iya, teman Pro 2.
1: Kita hanya mendengar POV dari kamu.
0: Benar.
1: Ya, di malam hari ini. Dan untuk kamu yang mau bergabung silakan ya di WhatsApp kita di 082147650422.
0: Benar sekali Tan. Ini ada satu spesial nih dari Pak Guru Dimbayi.
1: Oke.
0: Pak Guru Oden katanya tuh nanti dia bakal menjawab seberapa penting validasinya, tapi mau putarkan dulu Muria berangkat. Aduh, dia kejam ya, dia mengancam kita. Oke, sudah siap-siapkan juga playlist dari Muria berangkatnya. Dan buat kamu Pak Guru serta teman Pro 2, enjoy Muria dengan berangkat. Check this out.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus

0: Oke.
1: Okay. Yes, dan
0: kenapa sih harus kamu juga oke, saya oke, kamu juga oke.
1: Oke, okay. Kita dua oke, okay. Bukan oke. Okay. Oh, sudahlah.
0: Aduh.
1: Oke, okay, tadi lagu baru diputarkan lagunya siapa sih tadi?
0: Lagunya Kim dan Nabila Takia, okay. Dengan Bayangan Cinta Yang Lalu.
1: Bayangan Cinta Yang Lalu ya. Apalagi untuk kamu yang mungkin waktu itu mendapatkan dia dengan cara harus validasi.
0: Jangan ya, jahat itu ya.
1: Oke, okay, ya, kenapa kita tuh butuh yang namanya validasi, teman Pro 2. Ini mungkin ya yang lagi nonton kita di live TikTok mungkin punya pendapat, boleh sharing-sharing bersama kita di malam
0: ada
1: hari ini.
0: Ada yang sudah berpendapat juga nih di malam hari ini.
1: Oke, okay, dari siapa tuh?
0: Dari Kakak Ovin Lai, katanya tuh begini. Mana nih Kakak Ovin Lai tadi? Katanya menurut saya tuh mengenai validasi itu penting juga sih dalam kehidupan kita, tapi lebih ke kemampuan mengenali dan menerima emosi diri sendiri tanpa harus bergantung pada pengakuan orang lain.
1: Oke.
0: Okay. Setuju.
1: Setuju.
0: Setuju,
1: ya.
0: Ya.
1: Benar ya. Biar bagaimanapun tetap ada kontrol dalam diri sendiri.
0: Iya, tetap kembali juga akan sendiri, ya. Kontrolnya dari kita ya, teman Pro 2.
1: Dan ya, kita sebenarnya tuh membutuhkan yang namanya validasi. Itu ya manusiawi ya semuanya.
0: Iya.
1: Kita sebenarnya ketika usaha kita tuh dihargai, ketika bahagia, ketika seseorang tuh mengatakan saya bangga sama kamu.
0: Aduh. Dan
1: hal-hal sederhana seperti ini sebenarnya menurut kita ya biasa aja sih, tapi sebenarnya itu adalah bentuk validasi, teman Pro 2.
0: Oke, oh, kita dan tuh juga belum terlalu mengetahui karena definisi validasi tuh luas
1: ya. Bisa juga kayak hal-hal yang ekstrim dan hal-hal sederhana kayak kamu luar biasa hari ini. Nah, itu benar juga kan?
0: Iya. Ada lagi nih katanya dari SHM.
1: Oke. Okay.
0: SHM tuh bilang validasi dari orang lain tuh bisa jadi sarana untuk kita merefleksikan diri sendiri.
1: Benar juga
0: benar.
1: Sih. Iya.
0: Biar okay. Kita bisa menilai ya. Kalau misalnya dia kayak validasinya yang misalnya tadi keren ya kamu ya, ini. Mungkin di dalam validasinya ada masukan lagi nih. Tapi sebaiknya kamu harus kurangi ini deh gitu.
1: Benar.
0: Kita bisa kembali, saya ini terlalu kayaknya jemawa gitu atau bagaimana gitu.
1: Oke, okay. Dan ya masalah muncul ketika validasi dari orang lain adalah berubah menjadi syarat itu sebenarnya tidak boleh ya teman-teman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya. Apalagi ketika kita sudah terbiasa nih menerima validasi yang sederhana, kemudian kita berharap, wah ini merupakan syarat tertentu nih yang harus saya dapat dari orang lain. Sebenarnya itu tidak usah ya.
0: Iya.
1: Kita tidak usah memasang target seperti itu.
0: Aduh, benar lagi.
1: Iya, kita merasa tidak menarik hanya karena tidak mendapat perhatian. Sebenarnya salah, kita sudah tampil luar biasa, hanya memang ya mungkin dia yang...
0: Ya, dia yang tidak melihat
1: benar
0: kekerenan diri kamu gitu
1: ya,
0: kan.
1: Benar ya, sebenarnya kamu tuh luar biasa nih. Oke. Okay,
0: dan hidup tuh juga bukan untuk perlombaan, tidak sih?
1: Lomba sih menurut saya.
0: Kalau kamu lomba ya?
1: Iya,
0: benar. Apalagi lomba untuk mendapatkan tepuk tangan sebanyak-banyaknya, kamu seperti itu atau tidak?
1: Tidak.
0: Ya kan?
1: Ya, lomba yang sederhana.
0: Lomba dalam hal yang positif tentunya.
1: Iya, lomba dengan diri sendiri ya. Biasanya kayak, aduh kemarin masih jelek, kayaknya besok harus berlomba lebih baik lagi nih.
0: Keren kakak kita ini, mau menjadi lebih baik satu hari gitu ya.
1: Iya benar, dan seterusnya ya.
0: Oke.
1: Oke, okay. Dan biasanya juga ya kita kalau keseringan menerima validasi atau mengharapkan validasi itu ya, itu juga membuat kita tuh kayak membuat sesuatu itu ya sekedar hanya, wah ini kayaknya benar-benar mendapat perhatian nih dari dia hal-hal ini jangan sampai pada akhirnya ini membuat kita tuh tidak nyaman, menyakiti diri sendiri dan itu lebih berbahaya teman Pro 2.
0: Oke, jadi memang kenapa kita butuh validasi, jawabannya tuh pasti ya memang ada hal-hal yang memang pantas dirayakan meskipun tidak ada yang terlihat dan ada juga hal-hal yang harus tidak dirayakan ya walaupun terlihat gitu teman Pro 2.
1: Okay.
0: Belajar untuk diam-diam gitu, berusaha memperbaiki diri sendiri, berani mencoba lagi setelah kamu gagal, atau juga mungkin berani menyelesaikan sesuatu yang sulit gitu.
1: Iya benar ya, kadang kita hanya butuh merayakannya untuk diri sendiri.
0: Nah benar-benar, yes. Benar-benar, semua itu tetap punya nilai kok, meskipun tidak masuk ke story Instagram kamu dan mungkin juga tidak mendapatkan satupun komentar ya ketika kamu sudah posting gitu. Jadi boleh kok teman Pro 2 menikmati validasi dari orang lain, tapi harus digarisbawahi, jangan serahkan seluruh harga diri kita kepada pendapat mereka. Tujukan yang terakhir.
1: Oh, sangat-sangat-sangat setuju nih teman-teman.
0: Iya, buat kamu yang masih mau gabung boleh ya. Boleh sekali di WhatsApp Pro 2 di 0821476402. Atau bisa juga di live TikTok kami di Pro 2 FM RRIMD.
1: Benar sekali teman Pro 2.
0: Dan ini dia, kita mau kasih satu buat spesial teman Pro 2 dimanapun berada. Perunggu Gemilang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kembali lagi kita di cerita penutup hari setelah tadi Noah menunggumu. Dari lagu Noah, kamu mengingatkan sesuatu?
1: Aku menunggumu ya.
0: Apakah orang yang bersama kamu sekarang adalah orang yang kamu tunggu-tunggu?
1: Oh tentu iya dong.
0: Manis langsung dia punya bahasa.
1: Oh tentu dia. Dia adalah orang yang saya tunggu ya. Dari dalam mimpi sampai di dunia nyata. Akhirnya dia hadir. Karena memang mungkin dia lagi pantau ya, jadi bahasa yang harus dikeluarkan jadi
0: harus
1: hati-hati.
0: Yang bagus ya. Aduh jahat tidak seperti itu kok. Kakak kita ini memang orangnya mulutnya memang manis.
1: Oke teman berdua ya, masih di cerita penutup hari di malam hari ini. Nah, kita masih membahas juga ya tentang
0: validasi ya. Validasi tapi nih, sekarang karena kita bahas di era zaman now.
1: Yes, pasti berkaitan dengan yang namanya media sosial.
0: Iya, ya. Teman Pro 2, kita tahu lagi-lagi hidup di zaman sekarang ketika validasi itu terasa semakin mudah terlihat ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi kayak satu unggahan kamu tuh bisa mendapatkan banyak like ya dari orang-orang, atau mungkin satu orang bisa mendapatkan komentar positif dari ratusan orang, dan tanpa kita sadar ya teman Pro 2, kita tuh mulai membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain nih, yang which is ini adalah orang-orang yang punya komen atau like yang banyak.
1: Iya benar ya, biasanya menurut sebagian orang itu penting ya, tapi menurut saya di akhir-akhir atau belakangan ini postingan atau yang ditampilkan di media sosial itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi ya, bukan kenyataan yang dihadirkan di sana. Jadi menurut saya ya mereka bisa menampilkan sesuatu yang
0: terbaik saja kan pastinya ya.
1: Dan kalau untuk selebrasi untuk diri sendiri kayaknya perlu ya, tapi
0: iya, tapi jangan jadi compare gitu, ya, membandingkan benar. Gitu kan ya. Karena yang kita lihat tuh hanya pencapaiannya saja, tapi kita tidak lihat perjuangannya.
1: Benar, ya,
0: berdarah-darahnya tuh kita tidak lihat teman Pro 2. Kita lihat senyumnya saja, tapi kita tidak tahu kan apa yang sedang dia hadapi gitu. Jadi jangan jadikan media sosial sebagai alat untuk mengukur apakah hidup kita tuh sudah cukup baik atau tidak. Kalau hari ini misalnya postingan kamu sepi, ya bukan berarti kamu tuh tidak menarik.
1: Benar, siapa tahu kamu tuh tidak masuk di FYP-nya orang.
0: Iya benar. Jadi kayak algoritma TikTok,
1: benar.
0: Instagram atau Facebook tuh
1: memang tidak memunculkan kamu.
0: Ke kamu gitu.
1: Jadi kamu sudah memberikan yang terbaik sebenarnya di sana ya.
0: Ya seperti apa ya, kalau orang-orang bijak bilang tuh ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, orang bijak harus dengar nih.
1: Yes. Oke. Okay.
0: Setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Ya misalnya hari ini kamu belum FYP ya, pasti nanti suatu saat kamu bakalan FYP.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Benar. Kayaknya hal ini yang belum saya dapat itu berdua.
0: Karena dia juga baru memulai membangun akun atau branding diri dia.
1: Oke, teman berdua ya, masih banyak hal yang akan kita bahas untuk kamu yang mau join di malam hari ini, boleh ya. Di live TikTok kita ya, atau di WhatsApp kita di 082147650422.
2: Hari-hari berulang, misteri

0: saat mau tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Kita kembali lagi teman Pro 2 dengan pembahasan kita yang sangat seru nih, validasi di mana ini nih kayaknya terjadi hampir kepada seluruh anak muda gitu. Hampirlah terjadi di kehidupan kita semua ya teman Pro 2.
1: Benar sekali teman Pro 2. Dan untuk kamu yang bergabung dengan kita di live TikTok ya. Menurut kamu validasi itu penting tidak sih teman-teman ya? Kalau menurut saya penting tidak penting.
0: Kenapa kamu bilang penting tidak penting?
1: Kalau penting itu ya sebagai kontrol diri kita ya.
0: Oke.
1: Itu menurut saya penting sih. Kalau tidak pentingnya kenapa saya melakukan segala sesuatu itu hanya untuk kadang menyenangkan hati orang. Karena kita tahu ya bahwa rasa puas itu tidak pernah punya batas
0: ya, ya. Manusia lagi.
1: Iya, lagi-lagi manusia. Benar. Nih teman Pro
0: 2. Dan teman Pro 2 misalnya nih ya, kalau kamu mau merasa gitu
1: ya,
0: perlu diterima gitu di dalam kehidupan, kamu harus menyadari bahwa tidak semua orang tuh menyukai kita.
1: Benar ya. Seberapa bagus pun kamu, seberapa perfect pun usaha kamu, pasti ada ada saja ya orang-orang
0: celahnya yang, tuh ada.
1: Pasti ada orang-orang yang tidak suka kamu ya teman Pro 2. Jadi jangan pernah berharap 100% semua orang tuh menyukai apa yang kamu lakukan ya. Seberapa baik kamu pun, orang akan tetap punya cara untuk membenci kamu teman semuanya.
0: Aduh, yes. Kayaknya memang salah satunya nih kayak kakak Blackpink Audio ND nih.
1: Oke, kenapa tuh?
0: Bikin kita tuh seperti haus validasi jadinya nih. Tapi terima kasih ya sekali lagi buat kakak Blackpink Audio ND. Semoga sukses dengan usahanya. Salah satu usahanya di kota ND nih adalah audio ya, sewa-sewa audio. Oke, audio dan lighting. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik gitu, mau bikin acara, terus bingung mau pakai apa, bisa hubungi kakak Blackpink Audio ND, teman Pro 2. Balik lagi dengan pembahasan validasi kita nih ya, teman Pro 2. Kalau setiap pendapat orang harus kita ikuti, ini pertanyaannya, kapan kita punya kesempatan untuk mendengarkan diri kita sendiri?
1: Iya, benar juga ya.
0: Iya
1: kapan?
0: Kan?
1: Kalau selama ini kamu hanya mendengarkan penilaian dari orang, pertanyaan dari orang, dan setiap apa yang kita lakukan itu hanya untuk memenuhi keinginan orang.
0: Aduh.
1: Kapan kita mendengar
0: diri kita sendiri?
1: Diri kita sendiri.
0: Karena itu kita tuh harus belajar membedakan antara kritik yang membangun dan juga pendapat yang hanya menjatuhkan.
1: Oke, itu apa yang pentingnya ya?
0: Iya.
1: Kita harus tahu bahwa oh itu kritik yang membangun dan itu kayaknya memang dia lagi emang haters nih orangnya.
0: Iya, dia nih datang nih hanya seperti anjing menggonggong kafilah berlalu gitu. Ya, kita tahu kritik yang sehat itu bisa buat kita berkembang ya teman Pro 2, tapi komentar yang buat kita terus meragukan diri sendiri juga tidak harus selalu kita masukkan ke dalam hati. Jadi teman Pro 2 tidak harus menjadi versi diri yang harus disukai orang lain ya. Tetaplah jadi diri kamu sendiri teman Pro 2.
1: Oke ya, untuk kamu yang di TikTok juga bisa join ya bersama kita ya. Mau curhat boleh.
0: Iya.
1: Mengenai validasi ini ya, apa sih pendapat kamu ya? Apakah itu penting atau tidak sih? Oh, kita ke lagu dulu. Ada
0: masih banyakkan lagi nih lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 juga nih. Salah satunya dari Air Supply, Making Love Out of Nothing at All.

0: Okay, teman Pro2, akhirnya aku menemukanmu by Naf ya. Siapa yang kembali bernostalgia dengan playlist kita di malam hari ini?
1: Benar sekali teman Pro2, Naf. Apa tadi ya judulnya, lupa?
0: Akhirnya aku menemukanmu.
1: Akhirnya aku menemukanmu ya teman Pro2. Ini biasanya untuk orang-orang yang sudah pasrah dengan keadaan, sudah melalang buana kemana, kesana kemari, dan pada titik tertentu akhirnya dia menemukan yang apa yang dia cari.
0: Iya, yang sesuai dengan keinginannya teman Pro2.
1: Benar sekali teman Pro2.
0: Oke, kita masih membahas tentang validasi ya.
1: Validasi.
0: Kali ini kita mau bahas tentang belajar memberi validasi kepada diri sendiri.
1: Oke, teman Pro2. Ini penting nih, tadi dari orang lain ya. Dan sekarang dari diri sendiri.
0: Iya nih, dan kita bakal mulai dengan satu pertanyaan. Kalau bukan orang lain, lalu siapa yang bisa memberikan validasi kepada kita? Jawabannya diri kita
1: sendiri.
0: Diri
1: kita sendiri.
0: Jadi teman Pro2, self-validation bukan berarti merasa paling hebat atau menganggap diri itu selalu benar ya.
1: Iya.
0: Jadi ini nih berarti kita itu mampu mengakui perasaan kita, mengakui usaha dan juga proses yang sedang kita jalani. Misalnya kamu mengatakan ini kepada diri kamu sendiri teman Pro2, saya memang belum berhasil, tapi saya sudah mencoba kok.
1: Iya gitu benar, kan? Kalau tidak kayak saya kecewa, dan menurut saya itu sih wajar-wajar saja.
0: Iya
1: ya, itu sudah validasi juga ya teman Pro2. Atau mungkin ketika kamu belum bisa menggapai sesuatu, kamu bilang saya masih dalam taraf belajar.
0: Iya, proses belajar. Ya,
1: proses belajar.
0: Dan kalimat-kalimat sederhana seperti tadi itu teman Pro2, ternyata itu penting.
1: Iya.
0: Karena ya kita tahu kadang kita tuh begitu mudah memberikan pengertian kepada orang lain, tapi sangat-sangat terlalu keras kepada diri kita sendiri.
1: Dan ini berbahaya sekali ya.
0: Iya.
1: Kita selalu berusaha mempush diri kita itu sebenarnya baik-baik saja ya, tapi ada kalanya kita kayak ya sudahlah, tidak apa-apa, kamu sudah melakukan yang terbaik.
0: Harusnya seperti itu kan.
1: Harusnya seperti itu.
0: Jangan menyalahkan lagi diri kamu tuh teman Pro2. Jadi malam hari ini coba kita ubah cara bicara kepada diri sendiri ya. Jadi kamu harus perlakukan diri kamu nih teman Pro2 seperti kamu memperlakukan seseorang yang kamu sayangi. Harus seperti itu.
1: Oke. Okay,
0: karena diri sendiri itu kan adalah orang yang paling utama kan.
1: Benar.
0: Siapa ya lagi yang akan menyayangi diri kita kalau bukan diri kita sendiri?
1: Dan ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri nih ya teman Pro2, hal lain atau kita mencintai orang lain itu mudah sekali.
0: Benar lagi. Dan pastinya ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, orang lain juga bakalan seperti itu kepada kita.
1: Benar sekali teman Pro2. Oke, kita ke lagu dulu ya.
0: Ada baik apa?
1: Dari siapa?
0: Dari Randy Notes nih.
1: Oke teman Pro2.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Oke, okay, back again kita di 92,2 FM, teman pro 2, bareng Putra dan Frankie yang
1: menemani kamu di malam hari ini ya. Yep. Dan di edisi cerita menutup hari malam ini ya, teman pro 2. Tadi kita sudah bahas banyak mengenai validasi nih. Dan yes, di sesi terakhir ya di malam hari ini kita akan
0: memberikan. Kita cuma mau bilang.
1: Oke, okay, apa tuh?
0: Cukup menjadi dirimu.
1: Benar sekali teman pro 2 ya. Ya, kita tidak harus disukai semua orang untuk menjadi seorang yang berharga teman pro 2.
0: Itu yang paling penting ya. Ya.
1: Kita tidak harus mendapatkan 1000 like untuk membuktikan bahwa kamu punya karya yang berarti.
0: Itu juga teman pro 2.
1: Yes.
0: Dan kita juga tidak harus selalu mendapat pujian ya untuk membuktikan bahwa kamu tuh sudah melakukan yang terbaik. Dan apa?
1: Oke, dan kamu tidak harus menjadi seperti orang lain untuk merasa
0: cukup. Benar, teman pro 2, karena ada kalanya tuh kita memang membutuhkan validasi dari orang lain dan itu manusiawi. Tetapi jangan lupa memberikan validasi kepada diri sendiri. Seperti hargai prosesnya,
1: akui perjuangannya,
0: maafkan kesalahanmu,
1: rayakan kemajuan kecil kamu.
0: Dan ketika hari ini terasa berat, teman pro 2, jangan langsung apakah ke Frankos.
1: Dan pastinya jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu gagal.
0: Benar. Ya, seperti yang kita bilang, kalau bukan sekarang mungkin ada waktu yang indah ya. Ada waktu yang sudah disiapkan gitu. Karena mungkin sekarang tuh kamu hanya sedang lelah, mungkin kamu hanya membutuhkan waktu. Mungkin perjalanannya memang tidak sedang meminta kamu untuk berhenti sejenak ya, tarik nafas dulu,
1: okay.
0: Lalu lanjut lagi gitu.
1: Oke, okay. Mungkin teman pro 2 ya, di malam hari ini biasanya sebelum tidur itu coba kita katakan pada diri kita sendiri itu apapun ya yang memotivasi kita, yang bisa membuat kita tuh lebih positif nih. Mungkin kamu bisa, saya mungkin belum sampai di tempat yang saya inginkan, tetapi saya sudah berjalan sejauh ini dan itu layak saya hargai.
0: Benar tuh. Coba pakai kata mujarab ini atau mungkin juga ada kata motivasi ala kamu sendiri gitu teman pro 2.
1: Iya.
0: Coba diucapkan kepada diri kamu sendiri sebelum kamu tuh benar-benar beranjak tidur ya. Jadi yang paling penting juga maafkan diri kamu untuk hari ini. Terus juga jangan lupa kasih afirmasi positif biar tidurnya tuh lebih nyenyak, lebih deep dan bangun tuh dalam keadaan yang lebih segar.
1: Iya, benar sekali teman pro 2. Oke, kita harus akhiri dulu ya cerita menutup hari untuk edisi kali ini. Dan ya, semoga semuanya tadi menginspirasi kita semua.
0: Benar, teman pro 2. Dan kita mau bicara soal karena kamu tidak harus sempurna ya.
1: Iya.
0: Kamu tuh hanya perlu terus bertumbuh.
1: Iya benar sekali.
0: Aduh, bertumbuh, berjuang, bertumpu lagi. Aduh, kita kayaknya udah lelah nih. Ingat, kamu hanya perlu terus bertumbuh ya teman pro 2. So, kita harus akhiri cerita penutup hari. Sampai jumpa teman pro 2 di cerita penutup hari edisi berikutnya. By the way, informasi buat kamu, cerita penutup hari hadir setiap harinya dari Senin sampai Minggu. Dan Putri dan Frankie pamit, tapi kalian jangan dulu kemana-mana sesaat
1: karena
0: lagi.
1: Kita akan menghadirkan jazz musik untuk menemani kamu
0: selama satu jam ke depan.
1: Iya, benar sekali teman pro 2.
2: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
3: This is just music.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produk FM Indie.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Kamis 3 September 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi di pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Fengki dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa Program 2, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2, kembali mengudara hari ini edisi Jumat 4 September 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Salsa dan rekan kerja saya Milky dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, kembali kami menyapa dalam siaran Renungan Pagi Islam, edisi Jumat, tanggal 4 September 2026. Bersama saya, Ivon Erawati Empa, Penyuluh Agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Kami akan menemani dalam siaran Renungan Pagi Islam dengan topik Hari Baru, Kesempatan Baru untuk Mendekat kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati pagi hari ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pagi ini sebelum kita memulai aktivitas, mari kita berhenti sejenak, tarik nafas perlahan, dan rasakan bahwa kita masih diberi kehidupan. Kita masih bisa membuka mata, kita masih bisa menghirup udara, masih bisa melihat orang-orang yang kita cintai, masih bisa berjalan, bekerja, beribadah, dan memperbaiki kesalahan. Bukankah semua itu adalah nikmat yang luar biasa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Maka pagi ini para pendengar, jangan awali hari hanya dengan memikirkan apa yang belum kita miliki. Awalilah dengan mengingat begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum ada, sampai lupa mensyukuri sesuatu yang sudah ada.

kesehatan, keluarga, dan kesempatan untuk hidup. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, jangan sampai kita baru menyadari nikmat ketika nikmat itu telah pergi. Ketika sehat, kita lupa untuk bersyukur. Ketika sakit, baru kita merindukan kesehatan. Ketika orang tua masih ada, terkadang kita sibuk dengan urusan sendiri. Nah, ketika mereka telah tiada, barulah kita merindukan suaranya. Ketika waktu masih panjang, kita menunda untuk ibadah. Ketika usia semakin bertambah, kita baru menyadari bahwa waktu ternyata berjalan begitu cepat. Karena itu para pendengar, pagi ini mari kita tanamkan satu kalimat dalam hati. Hari ini adalah kesempatan baru yang Allah berikan kepadaku. Mungkin kemarin kita melakukan kesalahan. Mungkin kemarin kita marah kepada seseorang. Mungkin kemarin kita berkata yang menyakiti hati orang lain. Mungkin kemarin kita lalai dari sholat. Kemarin kita terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa kepada Allah. Tetapi jangan putus asa para pendengar, selama Allah masih memberikan kita kehidupan, pintu taubat masih terbuka. Betapa luas rahmat Allah kepada kita. Manusia mungkin mengingat kesalahan kita, tetapi Allah membuka pintu ampunan. Manusia mungkin melihat masa lalu kita, tetapi Allah melihat usaha kita untuk berubah. Maka jangan katakan, saya sudah terlalu banyak dosa. Tapi katakan, saya punya Allah yang Maha Pengampun, dan hari ini saya ingin kembali kepadanya. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal penting yang perlu kita ingat. Hidup ini tidak pernah menjanjikan bahwa setiap hari akan berjalan sesuai keinginan kita. Ada hari ketika kita bahagia, ada hari ketika kita menangis, ada hari ketika rezeki terasa mudah, ada hari ketika kehidupan terasa berat, ada hari ketika doa kita seolah-olah belum dikabulkan. Tetapi yakinlah, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Boleh jadi, apa yang kita minta belum diberikan karena Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Boleh jadi, jalan yang tertutup adalah cara Allah melindungi kita. Boleh jadi, kesulitan yang kita hadapi adalah cara Allah menguatkan hati kita. Karena itu para pendengar, jangan hanya percaya kepada Allah ketika hidup kita mudah. Justru ketika hidup terasa berat, saat itulah keimanan kita diuji. Ketika masalah datang, jangan hanya bertanya, mengapa ini terjadi kepadaku ya Allah? Tetapi tanyakan juga, apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui keadaan ini? Mungkin Allah sedang mengajarkan kita kesabaran. Mungkin Allah sedang mengajarkan kita keikhlasan. Mungkin Allah sedang mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung kepada manusia. Dan mungkin Allah sedang mengajak kita untuk kembali dekat kepadanya. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kita jadikan pagi ini sebagai awal untuk memperbaiki diri. Jika kemarin sholat kita masih terlambat, hari ini mari kita jaga sholat tepat waktu. Jika kemarin kita mudah marah, hari ini mari belajar menahan emosi. Jika kemarin kita menyakiti hati seseorang, hari ini mari belajar meminta maaf. Jika kemarin kita jarang membaca Al-Quran, hari ini

Mari luangkan beberapa menit untuk membaca ayat-ayat Allah. Tidak harus langsung menjadi sempurna. Yang Allah minta dari kita adalah terus berusaha menjadi lebih baik. Sebab perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan istiqomah. Mulailah pagi dengan bismillah. Lanjutkan dengan alhamdulillah. Isi hati dengan istighfar. Basahi lisan dengan solawat. Dan serahkan segala urusan kita kepada Allah. Sebelum kita mengakhiri renungan pagi ini, mari kita berdoa. Ya Allah, jadikan pagi ini awal dari kebaikan bagi kami. Berikan kesehatan kepada kami dan keluarga kami. Lapangkanlah rezeki kami. Tenangkan hati kami. Ampuni dosa-dosa kami. Mudahkan urusan kami. Jika hari ini kami menghadapi kesulitan, berikan kami kesabaran. Jika kami mendapatkan kebahagiaan, berikan kami rasa syukur. Jika kami mendapatkan rezeki, jadikan kami orang yang gemar berbagi. Dan jika suatu saat kami mulai jauh darimu, panggil kembali hati kami untuk mendekat kepadamu. Ya Allah, jangan engkau biarkan kami menjalani hari ini tanpa petunjukmu. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jalani hari ini dengan hati yang lebih tenang. Jangan terlalu takut dengan masa depan. Jangan terlalu larut dalam masa lalu. Hiduplah hari ini bersama Allah. Karena kita tidak tahu apakah esok masih menjadi milik kita. Selama hari ini Allah masih memberikan kesempatan, berbuat baiklah selama masih ada waktu. Minta ampunlah kepada Allah selama masih ada orang yang kita cintai. Sayangilah mereka, dan selama masih ada kesempatan untuk bersujud, dekatilah Allah. Semoga setiap langkah kita hari ini bernilai ibadah. Setiap pekerjaan menjadi amal kebaikan. Setiap kesulitan menjadi penghapus dosa. Dan setiap kebahagiaan menjadi jalan untuk semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian renungan pagi Islam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tanpa dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Siapa yang tidak tahu hewan paus? Mamalia dengan tubuh besar itu kerap menyemburkan air saat muncul ke permukaan laut. Biasanya, semburan tersebut akan terlihat seperti air mancur dari kejauhan. Namun ternyata, teman Pro 2, paus tidak menyemburkan air ke udara. Mengutip dari Today I Found Out, saat paus menghirup napas, maka ia melenturkan otot-ototnya untuk membuka lubang sembur yang terletak di atas kepala mereka. Lalu, mereka menghirup banyak udara sebelum akhirnya mengendurkan otot-otot tersebut dan menutup lubang semburnya. Nah, proses mengembuskan nafas ini yang sering diartikan bahwa paus menyemburkan air dari lubang semburnya. Padahal, ketika mereka menampakkan diri ke permukaan laut, cipratan air yang dihasilkan dari lubang semburnya merupakan udara yang keluar dari dalam tubuh paus. Semburan air itu sebenarnya adalah embun yang ada di dalam tubuh paus karena kondisi udara yang ada di dalam tubuh mamalia tersebut sangatlah hangat, teman Pro 2. Kemudian, ketika paus menghembuskan nafas, maka temperatur di dalam tubuhnya menjadi jauh lebih dingin sehingga membentuk embun. Uniknya lagi, teman Pro 2, tiap-tiap spesies paus memiliki lubang sembur dengan bentuk yang berbeda. Bahkan, beberapa paus memiliki sebanyak 2 lubang sembur dan menghasilkan semburan yang berbeda pula. Menurut pengamat paus yang berpengalaman, mereka dapat mengetahui spesies-spesies paus berdasarkan cara mereka menyemburkan air yang terbentuk dari embun yang ada di dalam tubuh paus. Sebagai contoh, semburan paus orca lebih banyak dan lebat, sedangkan paus abu-abu memiliki 2 lubang semburan yang nantinya membentuk hati saat mereka menyembur.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ini.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan. Seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.

Teman Pro 2, saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama di edisi pada pagi hari ini, teman Pro 2, personel Polres Ngada tanggapi laporan kehilangan melalui layanan 110. Dilansir langsung dari KBRN, kepanikan seorang warga di Waibetu, Kelurahan Fobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berubah menjadi kelegaan setelah seekor kerbau yang dilaporkan hilang berhasil ditemukan personel Polres Ngada. Kerbau tersebut ditemukan sekitar 1 jam setelah layanan posisi 1105 menerima laporan kehilangan pada Kamis 3 September 2026 dini hari. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Polri pulihkan mental siswa Sika pasca gempa. Dilansir langsung dari KBRN, gempa bumi mungkin telah berhenti mengguncang tanah, tetapi ketakutan masih dirasakan sebagian anak-anak ketika kembali ke sekolah. Kondisi ini mendorong Polri memberikan pendampingan psikologis agar siswa dan guru kembali merasa aman menjalani aktivitas pendidikan. Informasi terakhir di Info Pro 2 hari ini, teman Pro 2, sejumlah logistik bantuan kemanusiaan tiba di Sika. Dilansir langsung dari KBRN, pergerakan bantuan kemanusiaan terus berlangsung di Kabupaten Sika di tengah penanganan dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada Rabu 2 September 2026. Sejumlah logistik bantuan tiba melalui jalur udara dan langsung ditangani untuk mempercepat proses distribusi kepada masyarakat terdampak. Informasi Pro 2 dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian.

0: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2.

Semuanya dimanapun kamu berada ya teman Produa. Dan selamat berhari Jumat. Hari ini Jumat 4 September 2026. Sudah hari Jumat saja ya teman Produa. Ya ini kita mau menyambut weekend, makanya semangat. Karena setelah dinas pagi ini saya akan menikmati weekend nih teman Produa. Samang dikit deh kalau boleh. Balik lagi di edisi Selamat Pagi Teman Pro 2 bareng Salsa yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah Teman Pro 2. So buat kamu pagi hari ini harus happy, walaupun tadi kita sempat merasa agak deg-degan, trauma ya teman Produa. Karena apa? Karena tadi sempat ada gempa susulan. Itu lumayan mengguncang kita ya. Dan itu posisinya saya mau buka siaran di 5 lewat ya pukul 5, 5 tepat tadi ya teman Produa. Benar-benar langsung nih guncangan. So buat kamu stay safe guys. Tapi seru ya kalau misalnya kita di studio darurat itu pagi-pagi lihat nih orang-orang lagi beraktivitas. Ada yang sudah buka kios nih Bibi di depan RRND, ada yang sudah siap-siap mau melakukan aktivitasnya, ada yang olahraga juga loh teman Produa. Saya berasa vibesnya tuh kayak benar-benar head to the pee, happy pagi hari ini teman Produa. Jadi kamu harus happy karena Salsa hadir dengan informasi yang relate buat kamu, dengan playlist yang bikin kamu semangat di pagi hari teman Produa.

Nah, di pagi hari ini teman Pro 2 kita bakal buka di edisi Spada dengan Kepo Time. Jadi kamu yang kepo nih, ada informasi apa sih Sal? Ada berita apa di pagi hari ini? Ada sesuatu yang happening kah atau viral kah, baik itu di Indonesia maupun di manca? Ada teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan sampai kelewatan. Kalian bisa stay di channel 92,2 dan pantau kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yeay, back again teman-teman Pro 2. Kita masih di Kepo Time dan informasi berikut ini datang dari aktris musisi Indonesia yang memang dia nih agak unik ya teman-teman Pro 2. Selain dia suka pakai shade lipstick yang benar-benar kayak rada ke gelap-gelap, bukan gelap yang nambah banget ya, tapi dia tuh suka lipstick-lipstick yang tiba-tiba oh ini kayak it's like a mysterious girl begitu teman Pradua. Ini datang dari Isyana Saraswati teman Pradua yang resmi masuk line up Lollapalooza India 2027 bareng Olivia Dean, Ketsy dan 5 Seconds of Summer teman Pradua. Isyana Saraswati resmi masuk ke line up salah satu festival musik ternama Lollapalooza India yang akan digelar di Mumbai pada Januari 2027. Kabar tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi @lolandia pada 3 September kemarin teman Pradua. Isyana akan tampil di festival yang sama dengan sejumlah nama besar termasuk Olivia Dean, Ketsy, and then 5 Seconds of Summer dan masih banyak lagi teman Pradua. Festival ini akan berlangsung pada 23 hingga 24 Januari 2027 di Mahalaksmi Raycourse, Mumbai teman Pradua. Isyana kemudian membagikan kabar tersebut melalui Instagram dan mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian ini. Keren ya. Congrats buat Isyana. Keren. Kayaknya semua mendambakan untuk masuk di line up Lollapalooza ya teman Pradua. Tapi ya Isyana ini memang tiba-tiba ada gebrakan baru, tiba-tiba masuk di line up ini. Kemarin bikin single ini, musisi-musisi Indonesia nih makin keren ya, makin kesini. Dan semoga kita bisa menikmati semua musik-musik lokal kita, teman Pradua. Salsa masih stay bareng kamu sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Kamu masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan. Bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan.
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso. Karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia. Itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda? Berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.
2: Kamu
3: Prodo FM ND,
4: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Masih di Kepo Time dengan Pro 2 dan kita ke informasi berikut ini. Ini datang dari dunia perfilman Indonesia, teman Pro 2. Lagi dan lagi kita pasti memecahkan rekor. Kalau tadi di industri musik, ini di industri perfilman, teman Pro 2. Empat film Indonesia resmi bakal unjuk gigi di Busan International Film Festival 2026. Karya sinias Indonesia kembali siap unjuk gigi di panggung internasional. Kali ini beberapa film tanah air resmi masuk jajaran seleksi Busan International Film Festival 2026. Dan yang bikin makin bangga, teman Pro 2, dua antaranya bakal berkompetisi langsung di kategori utama. Pertama ada Laut Bercerita atau The Sea Speaks His Name, karya Yosep et Anggi Nun. And then film yang dibintangi Reza Rahardian dan Eva Celia ini masuk ke jajaran 14 film di main competition. Diadaptasi dari novel karya Leila S. Chudori, film ini mengikuti kisah Biru Laut, seorang aktivis mahasiswa yang menghilang pada masa-masa akhir Orde Baru, teman Pro 2. Tidak cuma itu, ada juga Ibuku karya Edi Cahyono, sutradara di balik film City, dibintangi the one and only Christine Hakim Official bareng Ayu Sita, teman Pro 2. So yes, dua film ini bakal berkompetisi di kategori utama tahun ini, teman Pro 2. Ini keren nih ya, congrats. Ada yang komen nih, Pangku mana Pangku? Ya, Pangku itu juga salah satu film yang sekiranya saya nonton, awalnya saya pikir, oh ini kemana ya arahnya, makin kesini makin flat. Tapi ternyata punya makna yang luar biasa dari film Pangku tersebut. Kita doakan ya, semoga nanti bisa masuk next list selanjutnya nih, teman Pro 2. Dan itu tadi informasi kita di Kepo Time, teman Pro 2. Buat kamu semuanya yang masih kepo, tinggal pantau Kepo Time setiap hari mulai pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi, teman Pro 2, kita bakal ke FYP Floresher Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu selama 1 jam ke depan, jangan sampai ketinggalan.

them, right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

yang kamu bayangkan ketika menyebut bunga kamboja? Bunga yang cantik, wangi, dan mistis bukan? Ternyata bunga yang sangat identik dengan Bali ini ternyata memiliki sejarah tersendiri, khususnya di Indonesia. Ini dia faktanya. Bunga kamboja ini memiliki nama lain, yaitu plumeria. Nama plumeria diberikan untuk menghormati Charles Plumier, seorang pakar botani dari Prancis yang menemukan bunga ini. Bagi sebagian masyarakat, bunga kamboja yang memiliki 4 atau 6 helai ini dianggap memiliki kekuatan gaib. Kamboja atau plumeria ini sebenarnya berasal dari Amerika Tengah. Charles Plumier yang namanya diambil menjadi nama famili Kamboja adalah orang pertama yang meneliti tanaman ini. Barulah bibitnya menyebar ke berbagai negara tropis dan ditanam untuk berbagai manfaat. Salah satunya sebagai syarat untuk pemujaan keagamaan. Di berbagai belahan dunia, Kamboja dimaknai berbeda. Pada agama Hindu, bunga ini diartikan sebagai pengabdian dan dedikasi, sedangkan dalam agama Buddha, bunga ini diartikan sebagai keabadian. Hal ini berkaitan dengan bunganya yang memang tidak cepat layu, meski pohonnya sudah tumbang. Dalam kehidupan suku Maya kuno, bunga ini digunakan sebagai simbol kehidupan dan juga kelahiran. Tapi di Indonesia, Kamboja punya makna berbeda. Di Indonesia, pohon kamboja sering ditemukan juga di areal pemakaman dan sering dimaknai dengan aura seram atau menakutkan. Padahal sebenarnya ada penjelasan ilmiah tentang ini. Pohon kamboja yang unik ini memang berbeda dari pohon berbunga lainnya. Bunganya bisa rontok ketika masih sangat wangi dan belum layu. Dengan begitu, area pemakaman yang mendapatkan taburan bunga secara berkala dan tetap wangi, meski pada masa tertentu tidak banyak orang yang datang untuk menaburkan bunga. Jadi, sekarang sudah paham kan hubungan kamboja sama pemakaman di Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

Hai teman Pro 2, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Baik, again teman Pro 2, saatnya kita di FVP Flourish Your Playlist. Jadi buat teman Pro 2 di pagi hari ini mungkin yang lagi seduh kopi asik. Kopi apa? Kopi hitam ya teman Pro 2. And then yang lagi get ready untuk siap-siap. Tapi hari ini kan WFH ya teman Pro 2. Kayaknya semuanya di rumah saja. Atau ada yang sudah ke pasar. Biasanya mama-mama tuh pagi-pagi ke pasar nih cari lauk pauk semuanya teman Pro 2. Dan buat kamu semuanya, jangan lupa sarapan di pagi hari ini. Karena setelah ini kayaknya kita isi tenaga dulu deh dengan arekune ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang mau request, masih ada kesempatan sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tinggal join di line telepon kita di 082147 650422.

teman-teman, saat angin kencang terjadi, ketika berada di dalam rumah, pikiran kita akan terfokus agar keselamatan jiwa kita biar tidak tertimpa benda-benda yang berada di sekitar kita. Nah, untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti beberapa cara ini ya teman-teman. Yang pertama, apabila terjadi angin kencang saat berada di rumah, hal yang pertama adalah menutup dan mengunci pintu dan juga jendela agar anginnya tidak berembus ke dalam rumah yang dapat mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. Yang kedua, jika terjadi angin kencang, yaitu mematikan semua aliran listrik dan juga mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Ketiga, ajak seluruh anggota keluarga berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga dengan berkumpul di tengah ruangan. Yang keempat, hal yang paling penting apabila kamu sedang berkendara di jalan raya, agar menepikan kendaraan dan juga masuk ke dalam ruangan. Kelima, jika memutuskan untuk berlindung, hal yang penting untuk diperhatikan yaitu dengan menghindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. Jika keadaan angin terlalu kencang, tunda keberangkatan kamu menggunakan pesawat atau menggunakan kapal laut. Jika menggunakan kapal laut, gelombang tinggi akan membahayakan keselamatan kamu saat bepergian, apalagi jika perjalanan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Selalu utamakan keselamatan kamu dimanapun dan kapan.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

92,2 Pro 2 FM ND, masih bareng Salsa temen Pro 2 di FYP Flourish Your Playlist. Jadi buat temen Pro 2-nya yang pagi hari ini masih kayak moodnya belum benar-benar ke recharge atau belum bagus nih moodnya, kalian mau baikin mood, mau bikin hormon kalian bahagia, kalian tinggal join di line telepon kita di 082-147-650-422. Tapi by the way, Salsa kepo nih sama sarapan teman Pro 2 di pagi hari ini. Apa sih guys sarapan kamu di pagi hari ini? Kalau saya ya baru saja habis sarapan nasi kuning. Karena itu kayak adalah kunci teman Pro 2 dari fondasi kehidupan ini. Yang der-der-dor masih ada gempa susulan. Tapi buat kamu semua mungkin yang hari ini masih berada di tempat yang aman, ya tetap di tempat yang aman saja ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, jangan sampai kalian tuh berada di posisi atau situasi yang belum benar-benar aman teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya, kalian tinggal join di line telepon kita di 082-147-650-422. Masih tersisa setengah jam lagi untuk bergabung di Flourish Your Playlist.

Di Kepulauan Hawaii, di atas pegunungan berapi Halaikala, terdapat spesies tumbuhan yang sangat langka. Mereka dikenal sebagai bunga pedang perak. Sebelum Gunung Halaikala menjadi taman nasional, banyak orang mengira kalau ini hanyalah rumput biasa. Para pendaki biasa mencabutnya dan melemparnya dari atas sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dan dari batang ini, keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.

Baik, again teman Pro 2 masih di FYP Flores Your Playlist. Dan di pagi hari ini sudah ada requestan yang masuk dari Bang Irul yang ada di Mbongawani. Assalamualaikum Kak Salsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dong request lagunya Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Aduh, memang ciri-ciri pekerja keras ya ini ya. Mau salam-salam aja untuk anak istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan buat kakak yang lagi bertugas. Terima kasih. Terima kasih Bang Irul buat doa baiknya di pagi hari ini. Semoga hari ini membawa keberkahan untuk kita semua dan Bang Irul sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman Pro 2 masih tersisa beberapa menit lagi sih. Oh, kita sudah di last minute ya. Last minute FYP Flores Your Playlist. Thank you so much. Dan Bang Irul menjadi penutup di FYP pagi hari ini teman Pradua. Nantikan FYP setiap harinya pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan di Santai Siang bakal ada Pradua Hitlist selama 2 jam ke depan. Stay tune terus di RRI Pradua ND, teman terbaik kamu.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.